0: wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi sahabat suara dimanapun Anda berada.
1: Halo, halo, good morning, good morning, good morning everybody. Asik, keren gak mas? Aku ngerasa keren
2: pagi-pagi
1: banget
2: pagi-pagi dikasih
1: tadi
2: dengar
1: tuh
2: suara kayak begitu dul ya.
1: Iya.
2: Gak semangat loh rasanya.
1: Lah masa iya sih, justru yang lagi ngantuk di perjalanan
2: takut
1: langsung melek.
2: Takut.
1: Oh iya.
2: Takut, serem banget lagu suara NT.
1: Ji, daripada selamat pagi sahabat suara yang budiman dimanapun Anda berada.
2: Ngantuk.
1: Ngantuk kayak gitu. Mending kayak aku tadi. Everybody itu pas gila keren amat, sumpah.
2: Ya, sabar-sabar, sabar suara. Sampai jam 10 nanti kamu harus mendengarkan suara seperti ini. Barengan Kinas Gina, selamat datang semuanya di Suara Sedih.

0: Kenapa sih Mas? Emang kamu doang yang bisa jadi MC Jupiter? Aku enggak, juga bisa.
1: Enggak pakai. Kamu jadi MC Jupiter?
0: Iya.
1: Tapi dengan suara kamu biasa aja, cobain. Enggak usah dibuat-buat, capek kalau dibuat-buat suaranya.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: 101,4 FM di suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Lanjut. Dari Wisma MR.
0: Dari Wisma MR. Kita sambut ini dia.
1: Suara.
0: Suara.
1: Seru.
0: Susah Mas, capek ah.
1: Ya capek kan, iya, makanya.
0: Susah banget.
1: Emang lain nih aplikasinya antara yang MC sama iya, penyiar radio. Uh-huh. Itu lain memang caranya. Karena oh, harus benar-benar bikin si pendengarnya ini jadi punya bayangan loh. Kalau kan di radio, kalau yang kemarin kan di si MC ini kan ada visualnya.
0: Present.
1: Oh.
0: Ya tapi kan di radio juga ada namanya Radio Voice.
1: Radio Voice, betul. Itu. Penyiar-penyiar yang suaranya tuh emang enak banget didengar.
0: Lah Eta, berhubung ngomong-ngomong radio.
1: Ngomong-ngomong kan soal radio, sahabat
0: tahukah
1: suara.
0: Kamu kalau hari ini
1: adalah
0: hari radio nasional tapi di Amerika.
1: Radio nasional di Amerika.
0: Kalau di Indonesia ada gak sih?
1: Ada, tapi ada.
0: Ini kebetulan di Amerika.
1: Gak apa-apa.
0: Nah, berhubung kita sama-sama radio.
1: Betul.
0: Jadi gak apa-apa kita bawa aja hari ini ke sini ya kan?
1: Iya, kita hubungkan dengan request di jam pertama kita di Suara Seru ini. Jadi kamu boleh request lagu yang lagi sering kamu dengerin di radio. Jadi bukan cuma di Suara aja, mungkin kamu lagi gonta-ganti gitu, misalnya tiba-tiba ganti radio kemana.
0: Lagu kesukaan gue tuh.
1: Tapi lagu ini tuh diputar mulu. Di radio ini diputar, di radio ini diputar, lagu ini diputar, lagu ini diputar. Coba.
0: Iya. Jadi ya, bukan lagu kesukaan ya, lagu yang lagi sering
1: kamu dengerin di radio.
0: Oh,
1: ya.
0: Itu dia.
1: 0816-114-104. 0816-114-104.

0: tentang apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?
2: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
3: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, Sahabat Suara. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: deh. Apa tuh namanya? Hari ini di jam 7 sampai jam 8 ya kan? Kamu bisa request lagu-lagu yang lagi sering banget kamu dengerin di radio. Betul enggak sih? Karena ini adalah hari radio nasional, tapi di Amerika ya. Ya enggak apa-apa. Kita pakai aja dulu sementara, pinjem ya Amerika ya. Ini udah ada yang request, ada dari ini Miss Tanpa Spasi ini Nila. Pagi Bun Kinos Bang Indra Bulux. Selamat Hari Radio Amerika. Iya lagi. Tapi kita kan di Amerika, ya udah enggak apa-apalah. The best lah pokoknya. Amerika sepertinya tiap kali kemana-mana yang diputer di radio karena lagunya campur-campur yang sering diputer menurut aku loh ya. Lagunya Akad Virgon.
1: Oh iya iya.
0: Ada.
1: Iya.
0: Judulnya Akad.
1: Nanti dicari ya, dilihat.
0: Oh, baiklah kalau gitu nanti Mila kita cari dulu ya. Ini DJ-nya mesti mencari di bank lagu dulu ada apa enggak lagunya ya kan. Ada lagi Uci, good morning. Uci lagi naik Alphard gak nih? Ini lagu yang tiap pagi, siang, sore, malam gue denger. Dan kalau denger lagu ini langsung bilang, ini lagunya Ririn. Oh iya, udah tahu dong lagunya siapa? Lagunya Tulus Teh Hijau. Oh sudah, barusan kita puterin ya. Teh Hijau Tulus, tapi emang kayak di semua radio lagi rame banget lagi sama si lagunya Tulus itu. Lagu cakep. Gue tuh termasuk orang yang sama lagu-lagunya Tulus itu bukan gak suka ya, tapi gue tuh kayak ketinggian gitu musikalitasnya kakak Tulus gitu. Jadi gue kayak paham gak paham sama lagunya Tulus. Nah kali ini lagunya Tulus kena nih di telinga gue, si Teh Hijau itu. Iya benar. Walaupun di awal-awalnya kayak Apa nih ngomong apa? Apa kata-katanya apa? Gitu. Itu kayak nyeret gitu ya kata-katanya ya.
1: Benar.
0: Oke.
1: Benar lagi.
0: Jadi sahabat suara bisa kalau misalnya mau request lagu boleh banget di jam 7 sampai jam 8. Jangan nanti di tengah-tengah jalan bilang boleh request lagu enggak gitu ya kan. Requestnya di jam 7 sampai jam 8. Lagu yang lagi sering banget kamu dengerin di radio apa ya, kita tunggu.

Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: macet-macetan pagi hari ini. Karena tadi terpantau gue on the way kesini pun wuuuh, tumben-tumbenan.
1: Padahal kok masih jam setengah tujuh ya.
0: Ah, asli pak, macet banget.
1: Kenapa gantian ya? Yang satu tadi
0: tapi ada, kadang-kadang ya
1: tidak ada nih.
0: Ini biasa lah, setoran. Nabung. Emang kadang-kadang ya, gue tuh kondisi di jalanan tuh gak bisa diprediksi ya, emang bener ya. Penyebabnya tuh kayak sepele banget. Kayak ada truk yang parkir di bahu jalan, atau mungkin ada tabrak beruntun, gitu-gitu tuh yang sering gue temuin pagi-pagi tuh. Mudah-mudahan hari ini kamu berjalan dengan lancar, gak terlambat, gak ada yang menghalangi, semuanya berjalan dengan nyaman dan tenang ya. Amin. Setenang requestan kamu ya, berdasarkan lagu yang lagi kamu sering dengerin di radio. Di radio manapun itu ya. Betul. Nggak cuma hanya di suara ya. Silakan kita bacain WhatsApp yang udah masuk ke 0816-1141014. Ini ada Heya.
2: Heya. Heya.
0: Kak Ginos alias Gina dan Kinos, selamat Hari Radio Dunia bagian Amerika. Terima kasih. Aku kemarin baru beli radio internasional. Ih, sumpah klasik abis. Dia motoin radio yang baru dia beli, Sahabat Suara. Modelnya model jadul,
2: yang
0: klasik.
2: Yang diputer begitu. Baterai.
0: Iya, udah gitu tune-nya masih pakai ini yang diputer-puter gitu.
2: Iya. Bener, analog. Digital.
0: Yo,
1: belum beli digital ini.
0: Jadi aku kemarin baru beli radio internasional, kangen banget pakai baterai segede gaban.
1: Iya, yang bener ya, baterai gede.
0: Ukuran apa tuh yang gede banget tuh, yang segede batu?
1: Ya,
0: berapa? Ginjal ya kalau nggak salah ya.
2: Segede batu ginjal. Tapi dia bilang gitu, ntar kalau habis tinggal jemur, berarti nggak pakai baterai dong kalau dia.
1: Enggak, dulu kan ada mitosnya adalah baterai kalau udah habis
0: bisa dijemur, terus ngisi lagi.
1: Katanya ya, gue sih pernah nyobain.
2: Ya ngapain baterai?
1: Efeknya cuma 50%.
0: Oh iya. Ini mah baterainya bukan baterai ginjal tadi.
1: Bukan.
0: Ini pala ya.
1: Wow.
0: Pala batu.
2: Aduh, pala batu lagi. Mau request lagunya Rumah Sakit Kuning.
0: Wah, udah sakit kuning dia.
2: Udah di rumah sakit, sakit kuning lagi.
1: Maya itu. Kalau kuning tuh ada meninggal.
2: Coy, itu bendera.
1: Bendera kuning.
0: Terus selamat pagi juga buat Bunda Gita.
2: Sate Bu.
0: Salah ya. Halo pagi semua, selamat pagi. Selamat Hari Radio Amerika. Lagu yang akhir, enggak usah disebutin Amerikanya.
2: Tapi kan kita mention.
0: Iya, benar juga sih. Lagu yang akhir ini sering banget gue denger di radio itu lagunya Nike lah yang MMG asli.
2: Jalan-jalan asli. Cuma kita berdua.
0: Cak-cak. Bukan cuma di radio ya. Di sosial media juga kayaknya lagu itu mulu deh
2: gue dengerin. Viral emang itu. Betul. Nike lah.
0: Yo, sumpah selain apa tadi hari sumpah, selain di radio, di kantor gue juga selalu putar lagu ini. So, ya request kan? MMG untuk semua orang yang lagi ter-MMG naik kilanya.
2: Tah, Bapak ini siapa sih? By the way.
1: Ini tuh
2: namanya
1: dari...
2: coba kita lihat.
0: Miftahul J.
2: Kok profilnya kayak Jun Kelin ya?
0: Iya juga ya.
2: Iya loh.
0: Versi animasi ya.
2: Gemas.
0: Satu lagi.
2: Ada nih Bunda Gita.
0: Pagi
2: Bunda Gita ya, bukan Bunda Gila ya.
0: Salah itu, dia nyebutnya maksudnya Bunda Gina, tapi Bunda Gita bilangnya dia.
2: Oh, ya udah enggak apa-apalah.
0: Typo.
2: Karena mungkin kan dari Timor Leste jauh.
0: Oh iya, gitu. Sampai ke sini berubah hurufnya ya.
2: Berubah hurufnya di perjalanan, betul.
0: Awu amat ah.
2: Dari saya Wijaya.
0: Selamat pagi Wijaya.
2: Eri Timor Leste ngomongnya gimana? Begitu. Bukan.
0: Timor Leste itu berdekatan sama NTT ya?
2: Timor Leste itu beda negara.
0: Iya, udah beda negara.
2: Iya. Dari luar negeri ini berarti.
0: Kasih bantuan ya buat saudara-saudara kita di NTT itu.
2: Oh iya, plus 67.
0: Iya, itu kan dekat ya sama NTT ya. Kasih bantuan ya buat saudara-saudara kita Wijaya di NTT. Bener. Yang sekarang lagi terkena musibah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan dipercepat kepulihannya.
2: Amin. Mau request lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Terima kasih.
0: Ini sering banget juga kita dengerin di radio ya. Semoga kedepannya ada Hari Radio Nasional.
2: Ada.
0: Hari Radio Nasional itu Buluk. Tanggal berapa Buluk?
2: Hari Radio Nasional
0: di Indonesia.
2: Jatuh pada tanggal
1: ulang tahunnya
2: Oktober apa ya?
1: RRI kalau enggak salah.
2: September deh.
0: Oh, benar, pintar Romindra.
2: Iya, 11 September
0: hari ulang tahunnya RRI sekalian. Gitu. Ya udah, langsung kita puterin lagunya Bernadia dengan
2: Laut Yang Tenang.
0: Gas.
3: Yang baru

0: Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

katanya gini. Pertanyaan-pertanyaan absurd, aneh, unik, gak masuk logika, gak make sense, bakal diselesaikan semuanya oleh Miss Know It All. Siapa lagi kalau bukan Mikta Gina. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd, yes. Unik, wuhui. Aneh, tak terjawabkan oleh logika dan tak masuk akal, yes. Semuanya akan dijawab tuntas, dibereskan, selesai semuanya dengan jelas oleh Miss Know It All,
2: yeah. Nikta Gina,
3: yeah. Nikta Gina, Mrs. Know It All will answer all of your questions.
2: Asyik.
3: Mantap.
1: Apa kami sudah siap, Miss?
3: Ya, tentu saja. Oh, apa pertanyaannya?
1: Banyak banget ini.
3: Iya, kita punya bank ya, bank pertanyaan.
1: Bank pertanyaan.
3: Di situ kita kumpulkan,
1: iya.
3: Dan nanti akan dicarikan solusi masing-masing.
1: Tuh. Sudah kita pilihkan juga ya, ini berdasarkan dari panitia ya, sudah kita filter juga. Ini udah paling relate.
3: Oke, baik.
1: Ini relate banget ya. Ini dari Adam yang nanyanya. Kak, apa hukumnya membiayai pengobatan psikiater cewek yang masih jalan sama cowoknya?
2: Aduh, berat.
3: Maksudnya cowok lain gitu?
1: Iya, jadi
3: bukan sama dia.
1: Dia membiayai cewek,
3: ya,
1: ke psikiater. Padahal si cewek ini
2: punya cowok.
1: Punya cowok.
3: Waduh, jadi
1: punya pacar gitu ya.
3: Sejati

0: Ya itu dia. Nah berarti ini
1: harus
0: cewek
1: dibawa ke
0: psikiater.
1: Psikiater, karena nggak boleh self diagnose ya.
0: Iya, nggak yes. boleh. Takutnya kan salah nanti salah diagnosa. Betul. Nah kalau perkara hukum ya, ini menurut saya pribadi hukumnya sunnah.
1: Oh, hukumnya sunnah.
0: Boleh dilakukan, boleh juga tidak.
1: Tidak ada kewajiban.
0: Tidak ada kewajiban gitu. Karena kan dia juga statusnya masih menyandang punya orang lain.
1: Punya orang lain, iya. Betul. Sunah ya, tapi iya. kalau dilakukan dapat pahala.
0: Iya. Iya.
1: Tapi nah, kalau enggak dilakuin enggak apa-apa.
0: Benar, okay. Tapi akan menjadi wajib hukumnya. Bisa. Ini bisa berubah dari sunah menjadi wajib gitu.
2: Gimana caranya?
0: Nah, wajib itu adalah ketika membiayai elu Dam yang berobat. Ih.
1: Kok Adam? Kok Adam?
0: Ya dia yang berobat. Kalau dia wajib hukumnya berobat karena dia sakit. Ngapain? Udahlah cewek orang lain dia yang biayain. Kan ada keluarganya, ada cowoknya. Ngapain Dam lu bayarin?
1: Wow.
0: Gitu.
1: Terbaik.
0: Jadi buat Adam ya, di depan Wisma MRA ini ada rumah sakit Fatmawati.
1: Okay.
0: Di sana banyak psikiater. Okay. Nanti kita daftarin ya, Dam.
1: Jangan.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Kementerian Komdigi menyiapkan skema komisi ojol untuk pengantaran makanan dan barang yang berbeda dari pembagian

yang terjadi sejak 15 Agustus 2026 telah menyebabkan korban meninggal bertambah menjadi 71 orang. BNPB mencatat satu korban meninggal tambahan pada 19 Agustus 2026 seiring proses penanganan dan evakuasi terus berlangsung. Demikian suara fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM.

0: sampai jam 10 nanti menemani kamu di Suara Seru.
1: Wah, cakep banget kayak ijab kabul
0: mas. Yo, satu kali tarikan napas.
1: Wah, amazing, amazing, amazing.
0: Ya kan demi nul. Demi ternyata jadi MC di Protokoler Jupiter.
1: Masih aja tuh. Tapi nih ya, sebelum menjadi MC Protokoler Jupiter ya, kamu jangan terlalu kebanyakan ngayal lah mas.
0: Kenapa sih?
1: Takut nanti kamu stres lagi. Ini ada.
0: Kenapa stres?
1: Ada.
0: Kalau gak keterima maksudnya stres.
1: Iya. Ntar ada kayak ODGJ tuh.
0: ODGJ apaan sih tiba-tiba dibuang ODGJ enak
1: kalau
0: aja.
1: Kamu stres, tahu-tahu kan kamu hilang arah dan tujuan gitu. Kamu berlaku yang tidak baik.
0: Coy,
1: gitu. Makanya jangan. Soalnya ini ada mungkin sahabat suara ada yang tahu ya. Ada ini sebenarnya ODGJ atau orang yang sedang di bawah pengaruh minuman sih?
0: Ini lagi pasti kamu mau ngomongin yang di Lenteng Agung
1: iya,
0: ya.
1: Yang oh. Mukulin motor.
0: Itu iya, jadi iya aku udah baca tuh. Aku udah lihat videonya ya, udah beredar soalnya banyak banget di sosial media. Ternyata dia ditangkap Nul sama kepolisian setempat. Udah gitu fix konfirmasi yang terakhir adalah karena abis mengkonsumsi minuman beralkohol.
1: Minuman keras.
0: Miras.
1: Oh jadi bukan ODGJ dia.
0: Iya ternyata dibawa pengaruh apa?
2: Alkohol.
0: Dibawa pengaruh alkohol.
1: Dan kalau gak salah polisinya yang nangkep dia itu juga pas wawancara bonyok tuh. Karena habis dipukulin juga.
0: Agak gak berani gila. Jadi parah banget jadi sahabat suara.
1: Lagi luka-luka tuh lagi lebam-lebam.
0: Enggak lah. Kan kalau kepolisian kita kan canggih.
1: Abis ya
0: kan?
1: Dipukulinnya ini
0: parah banget. Jadi sahabat suara kalau kamu ya belum lihat atau belum ngerti atau belum paham. Jadi ada video yang beredar bahwa di daerah Lenteng Agung. Kayaknya waktu itu malam-malam deh ya. Suasananya malam.
2: Malam betul.
0: Dia telanjang, literally telanjang tanpa sehelai benang apapun.
1: Iya.
0: Ya. Dia mukulin pengendara yang sedang lewat di daerah Lenteng Agung. Mukulinnya betul. Juga bukan pakai tangan kosong, pakai
1: apa sih kayak kayu, papan gitu ya kan?
0: Kursi apa segala macam.
1: Bahkan ada satu ojol yang udah jatuh, udah benar-benar nggak
0: ngelawan,
1: masih loh dipukulin.
0: Ya, oh. Bahkan ini kendaraan motor yang masih jalan. Dia cegat terus dia pukul.
1: Iya sampai jatuh pengendaranya.
0: Parah banget.
1: Ini kalau mau lihat videonya masih ada atau enggak nih ya?
0: Banyak. Tinggal cari aja.
1: Di salah satunya di akun Instagramnya @bimo_sakti_i ya.
0: Yeah.
1: Nanti bisa lihat di situ.
0: Ternyata udah konfirm ya, bukan ODGJ. Karena orang-orang tadinya mikirnya wah ODGJ nih.
2: ODGJ karena nggak pakai baju.
1: Ternyata itu dibawa pengaruh obat namanya Joshua.
0: Joshua yang ketangkepnya.
1: Iya itu yang nyanyi di obok-obok ya.
2: Bukan.
0: Ya itu dia lagi ngobok-obok jalan Lenteng Agung tuh. Tapi yang gue sebelnya ya atau mungkin gue sedihnya ya, jadinya banyaknya bikin stereotype bahwa orang ODGJ yang mabok ini atau ODGJ ini kan orang timur.
2: Oh iya benar.
0: Iya. Padahal menurut gua nggak semua orang timur begitu beneran dah.
1: Lah eta itu dia.
0: Iya gitu.
1: Orang timur banyak yang berkarya, no lagunya cakep-cakep sekarang.
0: Iya
1: ya kan taramut.
0: Dokodologit. Kurang.
1: Ay, keren banget.
2: Friendly.
1: Iya cakep banget.
0: Omari Kriting.
1: Lah itu dia.
0: Sekarang komedian siapa lagi ya?
1: Banyak.
2: Mata Katiri.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Terus yang lagi ini? DM Oki DM
2: Oki Rengga.
0: Oki DM
2: juga.
0: Ya rambutnya cuma selai panjang ini.
2: Iya itu selai ini.
1: Kalau Oki Lukman
2: enggak dong. Oh, dia Lenong
0: orang timur dulu.
1: Bukan orang
0: Betawi
2: di Jakarta Timur ya.
0: Sahabat suara
1: nah, kita juga orang timur mas. Jakarta Timur.
0: Iya benar juga. Iya benar itu Jakarta Timur.
1: Iya Raim Laode juga
0: betul. Sahabat suara kalau ngomongin ODGJ ya, pernah gak sih dapat pengalaman ketemu atau berhadapan langsung dengan ODGJ? Apa yang kamu lakukan? Apa yang orang sekitarnya lakukan gitu yang kamu lihat gitu. Nanti Ibun punya cerita pengalaman Ibun itu koas berapa lama tuh? Koas tuh apa sih? Kayak semacam
1: ya kayak praktek
0: kerja gitu.
2: Magang.
0: Iya semacam-macam gitu.
1: Magang enggak sih?
0: Iya semacam.
1: Itu melanjutkan pendidikan aja gitu gua, bukan magang.
2: Oke.
0: Okay. Gitu. Iya, pokoknya semacam itulah ya.
1: Iya.
0: Terus berapa lama?
1: 5 minggu waktu itu. Dan itu kayaknya bagian kesehatan jiwa itu aku kayak paling pinter di antara bagian yang lain. Kayak nyambung aku obrolan sama mereka. Beneran, sumpah.
0: Pokoknya pengalaman, silakan ceritain ya pengalaman kamu sahabat suara ketemu atau berhadapan dengan langsung ODGJ. Nanti Ibun cerita, Buluk juga punya cerita. Kalau gue, Ibun sama Buluk kan setiap hari ya berhadapan dengan ODGJ.
1: Siapa?
0: Indra. Dia gak punya cerita soalnya.

0: Maafin ya sahabat suara. Soalnya gak, mungkin gak nyanyi sih kalau dengerin lagunya Glenn Fredly yang My Everything ini. Mungkin kamu juga ya sahabat suara, pasti ikutan nyanyi di jalan.
1: Yes,
0: biar terlupakan kemacetannya, biar terlupakan panas-panasnya matahari pagi hari ini.
1: Aha.
0: Yang pasti kamu silakan cerita

0: lucu sekali.
1: Yes, silakan yang mau sharing-sharing. Udah selesai nih request-requestnya, karena udah masuk jam 8. Gak apa-apa ya. Sekarang bacain WhatsApp dulu, udah masuk di 0816-1141014 sahabat suara. Ini selamat pagi, ada siapa Ibu?
0: Ulfa.
1: Selamat pagi Ulfa.
0: Depok asik.
1: Depok maksudnya ya.
0: Izin cerita ya.
1: Monggo.
0: Waktu SMP aku pernah berhadapan sama ODGJ.
1: Ya.
0: Jadi ceritanya kan aku pulang sekolah bertujuh tuh sama geng aku.
1: Asik, ADC bukan gengnya nih.
0: Lebih dua tuh kayaknya. Iya. Terus kebetulan aku lagi pegang jajan sama es cekek. Kasian esnya cekek apa nggak mati tuh esnya.

0: ambil.
1: Kan masih di tangan. Iya kan? Kalau masih di tangan kan berarti mungkin masih dipakai ya.
0: Mungkin maksudnya baik ya. Maksudnya baik, jangan buang sampah sembarangan. No. Boleh ngomongnya begitu kalau udah kejadian. Kalau belum kejadian ngapa pakai begitu?
1: Itu kebayang lagi udah ditarik tuh kayak. Makanya jangan buang sembarangan dong, Neng. Lah, kita belum selesai. Mana dia bawa jajanan yang lain lagi. Seret banget tuh tenggorokan. Belum minum, minumnya keburu diambil.
0: Kan harusnya bener ya, kalau bukan ada kejadian jangan buang sama sembarangan ya, gitu ya. Pakai iya, kalau pakai dong berarti kan udah kejadian harusnya.
1: Iya, makanya. Ada lagi tuh. Ada ini tuh.
0: Selamat pagi, ada siapa nih coba?
1: Coba bang, itu yang atas tuh.
0: Iya. Nah. Dulu, siapa nih namanya nih?
1: Ini dari
0: huruf M nih, depannya nih. Namanya siapa?
1: Di daerah rumah Owa ada ODGJ yang hobinya ngangkatin wiper mobil. Jadi kalau pagi semua pemilik mobil yang parkir di luar itu wipernya udah diangkat. Udah tahu siapa pelaku.
0: Kira-kira dia profesinya apa sebelum dia jadi ODGJ?
2: Mekanik. Karena kan dia takut karetnya getas jadi lebih awet diangkat.
0: Tapi benar, ada benar juga loh. Bener. Tapi ada benar juga kalau ada mobil atau kendaraan yang ada wiper gitu atau mungkin ada karet. Terus parkir di tempat panas, emang wipernya baiknya tuh diangkat.
1: Bagus berarti dia.
0: Iya, tapi kagak semua mobil lu angkatin juga. Mobil bukan mobil lu, ngapain lu angkatin?
1: Mungkin waktu dia belum koslet, ya kan? Profesinya itu mungkin entah di bengkel atau di mana. Sering ketemu masalah-masalah begini, makanya begitu koslet, akhirnya dia kayak ya udah kerjaan dia ngangkatin wiper.
0: Betul,
1: gitu.
0: Kalau nggak mekanis, ada kemungkinan lagi ART dia.
1: Kenapa?
0: Karena dia selalu gagal waktu pengalaman sebelumnya ya jadi ART, selalu gagal ngangkatin jemuran.
1: Jadi sekarang ngangkatin wiper
0: jadinya.
2: Iya. Atau bisa jadi ketika hujan, abis kelar hujan dia langsung ambil lap, langsung lapin semua mobil.
1: Nah, bisa juga. Tapi ini lucu banget, kebayang misalnya di satu gang rumah gitu ya kan, adalah 5 mobil gitu parkir di luar, semuanya wipernya ngangkat.
0: Selamat pagi Lili dari Kelapa Gading.
1: Ya.
0: Aku punya tetangga. Teman dari zaman sekolah nih.
1: Iya.
0: Dia terganggu kejiwaan karena ditinggal suaminya baru nikah 2 minggu.
1: Iya.
0: Jadi kerjanya tiap hari jalan kaki. Kalau ada orang lagi di warung atau di mana pasti diajak ngomong sama dia. Omongannya ngelantur aja gitu. Kalau pas ketemu sama aku ladenin aja dia ngomong apa. Dia hafal tuh memori-memori jadulnya. Jadi yang dulu-dulu tuh bukan berarti karena dia ODGJ terus dia lupa, enggak ternyata ya.
1: Justru malah bisa makin kemana-mana gitu.
0: Betul. Sampai-sampai lagu-lagu jadul pun dia tahu. Entah dia nyanyiin bahkan. Aku tanggepin, mikirnya kasihan teman aku dari dulu soalnya. Kalau ketemu di Indomaret, aku anterin pulang malah.
1: Kasian.
0: Tapi Lilinya baik ya.
1: Iya benar.
0: Bukan malah dijauhin ya.
1: Betul.
0: Kan mereka tuh tidak menginginkan hal itu terjadi gitu. Malah bisa jadi dia tuh sebenarnya lagi survive untuk membiasakan diri untuk bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya loh.
1: Benar.
0: Iya, itu jangan dia malah di kucilkan.
1: Kayaknya kalau yang itu mah nggak ganggu ya, kan ada yang sampai ganggu, yang misalnya sampai mukulin atau apa gitu.
0: Iya.
1: Yang rasa iya, kayak misalnya ada orang tukang paket datang, tapi dia ngerasanya kayaknya dia mau dibunuh sama tukang paket, gitu kan ada yang kayak gitu-gitu. Serem. Nah kalau yang kayak gitu takut emang.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi dari France ini.
0: Selamat pagi France.
1: Pernah punya pengalaman ODGJ yang tiba-tiba masuk ke halaman rumah waktu itu mau berangkat.
0: Waduh.
1: Dimana ODGJ-nya masuk ke halaman dan langsung tiduran. Akhirnya aku minta tolong warga dong bantu supaya ODGJ ini keluar. Si Franz, orang dia cuma numpang tidur, Franz. Kenapa lu usir? Lu mah jahat, Franz.
2: Kejadian kayak gitu, misalkan ibu mau pergi, misalkan itu ya, Bapak Kino segala macam. Buka garasi nih. Tiba-tiba, pas mau pergi kan mau ke garasi, enggak usah, lah. Oke hati-hati ya. Dia ngomong kayak gitu, dia masuk, misalkan. Pernah
0: gak? Enggak pernah.
1: Jadi dia pemilik rumah?
2: Gua pernah kayak gitu dulu. Waktu ya di Bandung, gue pas jalan mau sekolah kan tiba-tiba masuk. Eh hati-hati, suntangan.
1: Lah, jadi dia pemilik rumahnya.
0: Terus lu ladenin?
2: Enggak. Apaan sih ini? Udah hati-hati di jalan ya. Terus dia masuk ke dalam.
0: Kemarin sempat viral juga Sahabat Suara, ada ODGJ yang berusaha memaksa masuk ke dalam Indomaret atau Alfamart gitu, gue lupa.
1: Terus?
0: Udah ditahan sama karyawannya tuh udah pada siap-siap gitu. Karena orang ini selalu, si ODGJ ini selalu lewat di
1: Jadi aus mas kali.
0: Ya tapi tetap aja dong.
1: Lah kalau dia bayar?
0: Gak mungkin, dia mereka udah tahu lah. Karena si karyawannya udah pada siap-siap gitu, pegangin pintunya. Sampai gitu dibuka paksa gitu, serem banget. Kebuka sedikit dia masukin tangannya.
1: Ya ampun, ternyata dia sebelum

0: koslet, cita-citanya pengen jadi kasir.
1: Karyawan, iya karyawan di Indomaret.
0: Iya, itu dia.
2: Siapa tahu pada Bob itu selamat datang.
0: Di Indomaret.
1: Iya.
0: Kan bisa sebenarnya.
1: Masih-masih, langsung gitu.
0: Salah itu dia kerjanya di Susite kalau masih-masih.
1: Ya siapa tahu.
0: Masih-masih gitu.
1: Iya, siapa tahu. Abis ini Ibu bakal cerita pengalaman Ibu 5 minggu.
0: Aku cerita.
1: 5 minggu benar?
0: Iya, 5 minggu.
1: 5 minggu sebagai
0: 5 minggu apa 10 minggu ya? Lupa aku.
1: Sebagai
0: koas di rumah sakit.
1: Setiap hari tuh, Nul?
0: Lah setiap hari menurut kamu aja ada jaga malamnya lagi.
1: Ada cerita lucunya enggak?
0: Ya, ada aja sih.
1: Ada cerita lucunya enggak?
0: Yang aku ingat.
1: Biar yang kamu coba. Ingat gitu, enggak pernah kamu lupain.
0: Ya, ntar deh ya.
1: Nah, kalau penasaran sama suara yang mana-mana, silakan sambil nungguin cerita-cerita kamu juga pengalaman berhadapan dengan ODGJ. WhatsApp ke 0816111

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
0: Sahabat suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian? Sekarang semakin gampang dan mudah tahu untuk punya rumah impian. Jadi, buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, nih, coba dengarkan dan simak baik-baik informasi dari Nikta Gina.
1: Wow, tepat sekali Rizky Kinos. Ini jangan sampai kamu lewatin ya. Danantara Housing Expo 2026 berlangsungnya itu mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026. Lokasinya di Nice Peak 2. Pokoknya di pameran ini akan banyak banget pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, nanti kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan nikmatin promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya bisa sampai 30 tahun loh, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
0: Betul banget. Jadi sahabat suara, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan silakan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Untuk info detailnya langsung aja kamu cek dan juga kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: warga Indonesia.
1: Kembali lagi bersama Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya. Kita masih bercerita tentang pengalaman berhadapan dengan ODGJ.
0: Iya.
1: Ibu gimana ceritanya, Bun?
0: Tadi banyak ternyata yang di TikTok juga ya, kayak
1: ternyata banyak nakes ya yang ikutan live di TikToknya iswara.network.
0: Yang pernah tugas juga di RSMM di Bogor, ya, Rumah Sakit Marzuki Mahdi di
1: Jadi,
0: Bogor. Aduh, cerita aku tuh banyak banget.
1: 5 minggu lah, lama dulu.
0: 5 minggu apa 10 minggu ya?
1: Wih, lupa lagi. 10 minggu berarti hampir 2,5 bulan dong.
0: 5 minggu benar-benar.
1: Terus.
0: Ya ada aja, kayak kan kita kan kalau sehari-hari tuh harus kayak wawancara pasien gitu kan. Ada yang kita kalau wawancara kan kadang-kadang kan banyaknya tuh kan mereka suka halusinasi di penglihatannya
1: ya. Oh, atau nyebutnya halusinasi ya, bukan karena wah udah keganggu nih orang, enggak ya.
0: Iya, halusinasi di pendengaran, kayak ada suara-suara yang ngebisik-bisik gitu.
1: Jadi
0: karena
1: gitu ya,
0: mereka tuh berbuat kekerasan itu tuh karena ada suara
1: halusinasi.
0: yang ngebisik ke telinganya, kayak bunuh nih orang atau pukulin nih orang gitu. Jadi bukan karena mereka secara sengaja melakukan itu, tapi kayak ada suara-suara yang ngebisikin ke telinganya gitu.
1: Oh, itu tuh berarti sahabat suara kejawab ya. Loh, kenera tuh gitu. Ternyata mereka tuh dapat bisikan.
0: Bener.
1: Juga.
0: Terus habis itu kan pernah ada yang aku tanya kayak, "Bapak, kenapa bisa sampai ke sini?" gitu. Soalnya saya ganteng.
1: Hah?
0: Kayak gitu. Hah? Gue langsung kayak, "Ganteng? Maksudnya gimana, Pak?" Gangguan telinga.
1: Aduh, baru tuh jokesnya si bapak.
0: Baru tuh kata gue. Terus ada lagi ya, kalau kita lagi follow up, misalnya kita tahu nih kalau dia suka ada halusinasi auditory ceritanya kan, halusinasi di pendengarannya. Bapak masih suka dengar nggak ada suara-suara yang nyuruh bapak ngapain gitu? Diem aja.
1: Si bapaknya diem aja, nggak mau jawab.
0: Iya, ada nggak, Pak? Gitu. Terus habis itu dia bilang, kalau saya jawab masih ada, berarti jiwa saya masih terganggu ya.
1: Iya benar. Iya benar. Terus.
0: Aku nggak bisa jawab waktu itu. Aku cuma diem doang. Nah makanya bapak yang rajin minum obatnya. Aku bilang gitu. Tapi kalau emang masih ada kan nggak apa-apa, Pak, nanti diobatin.
1: Gitu. Kamu bilang gitu.
0: Saya nggak mau jawab. Katanya gitu.
1: Dia bilang gitu.
0: Dia bisa. Dia bisa kayak gitu.
1: Berarti dia sadar.
0: Sadar. Bahkan ada yang kayak, dok, saya masih lama nggak sih di sini? Emang kenapa? Ya saya mesti berangkat ke Inggris.
1: Hah?
0: Ngapain ke Inggris? Saya istrinya Pangeran Charles, dokter nggak tahu. Wow, ibu luar biasa. Aku bilang, ibu istrinya Pangeran Charles, iya. Karena saya tuh ada kerabatan sama Pak SBY. Pokoknya kesana kemari gitu. Kerabatan sama Pak SBY. Ya Presiden Indonesia, dia bilang gitu. Wow, kok ibu bisa sehebat itu ya? Bahkan saya aja cuman orang biasa, Bu. Aku bilang gitu. Iya, karena saya titisannya Roro Kidul.
1: Wow,
0: aku gak lupa. Dari istri Pangeran Charles ada kekerabatan sama Pak SBY sampai jadi titisannya Roro Kidul. Itu dia, cakep banget gak tuh?
1: Aduh.
0: Terus abis itu ada, waktu itu aku mau ujian kan. Terus udah aku wawancara nih pasien aku. Terus tiba-tiba dia nepok, ngebisikin ke aku, "Dok, nanti dateng kan dokter yang satunya lagi," katanya. Iya, aku bilang gitu. "Nanti bapak bantuin saya ya, karena kan aku mau ujian kan di depan pasiennya. Tapi jangan bilang ya, dok. Nah, kalau saya punya kandang kambing tuh di pinggir kasur saya."
1: Padahal gak ada, Nul.
0: Ya nggak ada, masa iya ada kandang kambing dalam rumah sakit. Terus ada kambingnya, Pak. Ada, makanya jangan bilang-bilang. Nanti saya nggak boleh keluar dari sini. Lah, tapi dia tahu kalau dibilang ada kandang kambing, dia nggak boleh keluar dari situ. Kan lucu.
1: Kamu
0: ya?
1: Kamu ketawa nggak sih dulu pas mereka sedang berhalusinasi itu?
0: Ya ada senyum-senyum, cuman kayak aku bisa ngobrol, Mas.
1: Lah,
0: itu
1: nyambung.
0: Dia.
1: Nyambung.
0: Iya, bahkan ada beberapa ya, satu kelompok aku kayak, "Kak, minta tolong, Kak." Kan istilahnya tuh waham ya. Waham itu kayak yang gitu loh, yang pikiran-pikiran yang di luar logika gitu. "Kak, pasien aku wahamnya enggak keluar, Kak. Tolongin dong, Kak. Ajak ngobrol, Kak." Gitu. Jadi kayak teman-teman aku tahu kalau aku bisa bantuin. Gitu. Makanya aku ngerasa pintar banget dulu.
1: Bukan pintar dulu.
0: Apa ya?
1: Kamu cocok sama mereka.
0: Ada nih mau cerita lagi? Boleh.
1: Ada
0: sahabat
1: nih?
0: Suara
1: boleh,
0: nih.
1: Selamat pagi, Tio.
0: Tio dari Bekasi nih, mau cerita sedikit ya. Katanya di dekat rumah orang tua aku di Jogja, ada tuh satu ODGJ yang udah bertahun-tahun berkeliaran dan tinggal tinggalnya di area pemakaman.
1: Yeah.
0: Uniknya dia tuh nggak pernah bikin ulah atau nggak ganggu sama keluarga sama sekali. Kalau diajak ngobrol nggak pernah nyambung. Tapi tiap siang kerjanya cuma muter-muter aja di sekitaran kampung.
1: Okay.
0: Nah tiap malam dia pasti balik tidurnya di kuburan. Yang salutnya walaupun kondisinya seperti itu, dia rajin banget bersih-bersih area pemakaman. Makam-makam di sana semua jadi rapi kerawat gara-gara dia. Jadi kehadiran dia malah bantu warga banget. Nah, ini cakep tuh.
1: Tapi ya kan? ODGJ-nya gak ganggu.
0: Gak
1: ya
0: ganggu.
1: Ini mirip nih sama yang di Pulau Mas, dekat rumah gue juga. Jadi kan trotoarnya bagus nih kalau di Pulau Mas ya.
0: Iya.
1: Itu tuh ada bangku-bangku untuk nongkrong-nongkrong dan juga duduk-duduk gitu. Nah setiap pagi dia selalu hadir di situ, datang. Pagi doang. Pagi doang dia datangnya.
0: Cuman buat rebahan sih.
1: Cuman buat rebahan, nyari angin. Nah dia itu di mungkin kelainannya ya. Dia dari misalnya lagi diem, tiba-tiba dia langsung teriak.
0: Abis itu tidur lagi.
1: Abis itu diem lagi, tidur lagi.
0: Iya,
1: berapa
0: iya
1: detik, berapa menit terus dia, oi, oi, teriak-teriakin di jalan gitu.
0: Tapi abis itu dia rebahan lagi.
1: Abis itu rebahan lagi, gitu. Kan kaget orang lagi naik motor tiba-tiba teriakin, gitu kan kaget.
0: Kalau pas lewat di dia kan,
1: iya,
0: kalau pas lewat ke dia, pas dia lagi jerit ya kaget sih emang.
1: Iya begitu. Gitu. Tapi balik lagi ya, jangan di apa namanya dikucilkan.
0: Iya, dia kalau perlu dibawa ke mungkin ke apa ya, ke penampungan ODGJ atau ke rumah sakit. Siapa tahu jadi bisa diobatin, jadi kan gejala-gejalanya berkurang gitu.
1: Gitu. Ya udah sahabat suara, terima kasih lo buat cerita-cerita ya. Kita abis ini mau dengerin apa? Kocak ya? Abis ini ada yang enggak kalah ODGJ-nya ya.
0: Waduh.
1: Ada orang berempat. Bakal saling ngobrol nih. Bukan ODGJ sih, lebih ke stres sih. Ada Kinos, Gina, Indra sama Buluk di Kocak Koneksi Cerita Ajak. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Yang baru di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026,

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru.

0: Ini Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kau masih dengerin Kinos Kina di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
1: Yes,
0: kayaknya harus udah nih ngobrolin tentang ODGJ-nya ya. Abis ini kau bakal mendengarkan ODGJ nih.
2: Berempat.
1: Aduh, bisa begitu tuh.
0: Orang dalam gangguan juga.
1: Aduh, orang dalam gangguan juga lagi.
0: Oke, kita berempat lagi. Kita berempat akan menyatukan isi pikiran kita masing-masing untuk menjadi sebuah drama. Di mana lagi kalau bukan di Kocak Koneksi Cerita Acak.
1: Ini dia.

0: tidak suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Halo. Kain sutra. Disambit tapi disambut sih?
0: Sambut sih harusnya. Oh. Tapi kayak kalau nggak ada ketawanya sih datangnya harusnya kita sambit ya.
3: Yang ikhlas.
1: Ikhlas.
3: Kenapa sih lagi ada masalah?
1: Gak ada, masa itu lagi dibahasnya. Capek banget.
2: Hari ini kakak Indra.
0: Hari ini
2: adalah
0: Indra puasa.
2: Indra puasa?
3: Hari ini puasa?
2: Iya.
1: Tadi kira nyanyi kesini. Kita puasa.
3: Salah, gue gak kesitu. Iya.

0: Boleh gas. Cerita gak?
1: Boleh. Ya boleh, okay. Silakan bawa cerita.
2: Jadi hari ini kita akan ngambil air goreng, okay. Tema kesehatan.
3: Oh, temanya kesehatan.
2: Kesehatan.
1: Kesehatan
2: sekali-kali lah ya.

0: dari tubuhnya. Dia selalu menderita penyakit baru yang tidak biasa. Nah, jadi awalnya orang ini tuh baru sembuh dari penyakit gatal-gatal di bagian ketiak kirinya. Dan tidak lama sembuh akibat air doa dari orang sakit.
1: Wih,
2: orang sakti.
0: Oh iya, orang sakti. Tapi, tidak lama dari itu, dia juga menderita penyakit baru. Nah, penyakit tersebut adalah...
3: Penyakit baru itu adalah biji kedut-kedut.
1: Biji kedut-kedut.
0: Bentar.
1: Biji mata kan.
3: Biji bola, biji mata.
0: Kayak
3: kedut-kedut gak enak banget.
0: Kedut.
3: Katanya orang mau dapat rezeki,
0: mau dapat duit.
1: Tapi kan kiri atau kanan tuh kedut-kedutnya?
3: Yang kanan kebetulan. Oh,
2: yang kanan. Biji mata kedut-kedut.
3: Iya. Kebetulan gak pakai mata jadi biji kedut-kedut gitu.
2: Sakit apaan tuh?
3: Ya itu dia. Dia ngiranya tadinya penyakit, ternyata bukan penyakit. Katanya mau dapat rezeki.
0: Tanda aja itu mah.
3: Iya, tapi alhamdulillah kedut-kedut itu si bijinya ini ya gak bertahan lama karena ada keanehan yang lainnya. Ia kembali menderita merasakan sakit baru yang terjadi pada daerah di bawah udelnya.
0: Wah,
3: ternyata udel nih adalah sakit
2: hati.
3: Bawa udel hajar
0: ya. Ke bawah udel.
3: Hati.
2: Turun hati.
3: Di bawah udel.
2: Ada penyakit yang namanya turun, Bro. Kali aja hatinya turun ke bawah.
3: Bisa. Iya.
2: Ini
3: ngeremen dokter.
1: Lu enggak percaya sama dokter?
2: Ada, ada penyakit namanya hernia.
3: Hati kan di dada sini bagian belakang ya.
1: Iya.
2: Salah, hati di sebelah kanan.
3: Iya, sebelah kanan.
2: Iya.
3: Maksud turunnya sampai ke bawah udel.
2: Lah, Mas. Kalau ibarat kata lengser begitu ke bawah.
3: Lengser rugi.
2: Bro, iya.
1: Ya, tapi kan ada matanya dari mata turun ke hati.
2: Iya.
1: Turun ke udel.
2: Nah, dari hati turun ke udel. Dari sakit hati ini dia merasa tampaknya sakit ini terlalu mengganggu lingkungan sekitar.
3: Kalau boleh tahu karena apa ya sakit hati?
2: Sakit hatinya ini
3: lagu Tip X.
4: Sakit hati bikin sakit hati.
2: Tip X udah lahir ya penyanyinya ya?
3: Udah
2: ada ya?
3: Udah ada.
2: Kurang tahu lagi lagu itu ya, mohon maaf ya. Iya. Sampai di mana tadi saya?
3: Iya, penyebabnya apa? Penyebabnya apa sih sakit hati kalau boleh tahu?
2: Sakit hati ini penyebabnya karena orang tersebut terlalu banyak minum obat kuat.
3: Waduh. Oh, bisa ke sakit hati?
2: Bisa. Karena
3: obat kuatnya yang penggunaan luar apa diminum?
2: Yang Jarwo.
3: Jarwo kuat,
2: itu dia, oke. Dan karena sakit, mau tanya lagi nih, karena apa nih?
3: Gak.
2: Tampol nih, ya kan? Nah, karena penyakit ini terasa aneh ketika posisi hati turun ke daerah udel ini, jadi dia merasa ini sudah sangat mengganggu.
3: Oh iya dong.
2: Sehingga dia perlu berobat ke dokter ahli, dan ternyata sesampainya di dokter ahli, lah. Malah terdiagnosis penyakit yang lain lagi.
3: Waduh.
2: Penyakit itu adalah?
3: Penyakitnya adalah suka. Bentar, gue bingung.
2: Apa? Adalah.
3: Ternyata sakitnya bukan penyakitnya suka. Jangan suka.
0: Sakit.
3: Oh.
2: Ternyata.
3: Dan ternyata dia menderita sakit bersin-bersin dari pantat.
0: Kentut mungkin kan namanya.
3: Enggak, Pak. Kalau kentut kan prat-prat nih. Kalau ini kecit.
0: Itu udah nyerempet, Pak.
3: Oh iya.
0: Itu udah nyerempet. Udah nyerempet tuh.
3: Udah nyerempet.
0: Pasti itu kelihatan tuh bekas keluar-keluar itu.
3: Bersin.
0: Betul. Ya kan kalau bersin keluar biasanya ingus ya.
2: Iya.
0: Ada hak.
2: Iya.
0: Nah, kalau di pantat berarti keluar apa, Pak?
3: Ini penyakitnya emang baru, Pak. Enggak keluar apa-apa kebetulan nih kalau ini.
2: Diare itu kali.
3: Salah penyakitnya kayak gue nih.
2: Bersin-bersin dari Pak.
3: Tapi itu cuma terjadi 2 jam sekali. Nah, selain itu dia juga ada yang menderita penyakit lain nih setelah didiagnosa baru sama dokternya. Nah, penyakit itu adalah
0: lesung pantat.
3: Lesung pantat ya.
0: Oh, masih daerah pantat juga.
2: Karena,
0: daerah
2: pantat. Karena memang tadi kan bersinnya dari pantat. Jadi pantat itu kontraksi otot terus.
3: Betul.
2: Jadi bukan cegukan gitu.
3: Betul.
0: Jadi kayak ada kempotnya gitu.
1: Orang katanya bukan hanya di pipi yang ada lesu pipi. Di pantat juga ada lesung pantat.
2: Manis depan.
1: Ya Allah, gemes banget ada lesunya. Karena dia punya lesung pantat tersebut, sampai akhirnya dia merasa pede dan mempunyai percaya diri yang sangat tinggi. Sampai akhirnya dia menemukan untuk meminta orang lain melihat penyakit tersebut. Dan ketika dia lihat, dia kaget dan dia pun berkata,
3: "Ah, gemes, tepok-tepok pundak." Oh gemes, tepok-tepok pundak.
1: Mau lihat Agi.
3: Iya, Agi. Gemes.
5: Suara seru

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Kementerian Komdigi menyiapkan skema komisi ojol untuk pengantaran makanan dan barang yang berbeda dari pembagian 9

terjadi sejak 15 Agustus 2026 telah menyebabkan korban meninggal bertambah menjadi 71 orang. BNPB mencatat satu korban meninggal tambahan pada 19 Agustus 2026 seiring proses penanganan dan evakuasi terus berlangsung. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, lanjut lagi dengerin Ginos Gina di Suara Seru sampai jam 10. Dan sekarang udah masuk ke jam 9. Waktunya untuk apa, Ibu?
1: Waktunya untuk Ginos AI.
0: Yang berani adu ilmu pengetahuan umumnya barengan Ginos. Silakan sahabat Suara langsung kirimkan.

0: 0811-1014-1014 karena masih ada uangnya Butika 50.000 yang kemarin tertahan minggu lalu.
1: Emang iya?
0: Ya kan kemarin 100.000 ngasihnya Butika, tapi kan baru keluar 50.000.
1: Oh iya, karena yang satunya nggak berhasil ya.
0: Satunya kan nggak berhasil. Siapa waktu itu yang gagal ya?
1: Lupa lagi.
0: Ya kalah lah pokoknya, lawan gua kalah. Satu emang kalah. Iya? Satu kalah, Pak.
1: Gue lupa lagi.
0: Satu kalah, gue menang satu.
1: Emang iya ya?
0: Gitu. Oh, iya. Baru keluar 50.000.
1: Jadi silakan. Daripada memikirkan perselisihan kita antara kalah dan menang ya, mending kamu aja sekarang di minggu ini kamu yang ikutan.
0: Betul.
1: Kategorinya hanya pengetahuan umum. Jadi yang merasa pengetahuan tentang
0: pengetahuan umumnya bagus.
1: Iya itu dia.
0: Ya, yuk langsung adu ilmu barengan Ginos. Langsung WhatsApp ke 0816 1141101.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Memainkan musik pilihan.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Jericho Angelie. I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Waktunya untuk adu ilmu lawan Kinos. Tapi Kinosnya pengen pipis, boleh gak sih?
2: Ya.
1: Deg-degan kalau udah Kinos AI langsung pengen pipis, pengen pup, campur rasanya.
2: Gak ada kayak begitu. Harus duduk manis di sini karena Gina Yahya kembali lagi menemani Anda semuanya dalam Kinos AI.
1: Asik benar. Ada hadiahnya enggak, Bu?
2: Ada hadiahnya Rp50.000.
1: Uang
2: elektronik dan sudah ada di sudut biru. Anjay, ini dia penantang Rizky Kinos. Ada Ella. Selamat datang, Ella.
3: Halo.
1: Pagi, Ella.
2: Nama panjang kamu Umbrella?
1: Aduh.
2: Bukan?
3: Atau... Nyanyi dulu dong, Kak.
2: Ella, Ella.
1: Lah kita nurut lagi.
2: Umbrella gitu.
1: Lah kita nurut lagi, Ella. Kamu berani lancang melawan Kinos. Aduh, ilmu. Sudah siap emang? Sudah siap.
3: Siap banget.
2: Asik. Sudah siap ya? Oke, kalau begitu. Karena ini adalah tentang pengetahuan umum, jadi pertanyaan-pertanyaannya seputar umum ya.
1: Seputar umum apa sih? Seputar umum apaan sih?
2: Gina Yahya sebagai hostnya di sini.
1: Ya nggak ada istilah seputar umum tuh.
2: Jadi harusnya seputar apa? Seputar ya, dunia.
1: Nggak, pertanyaan-pertanyaan umum gitu.
2: Pertanyaan-pertanyaan umum yang kerap terjadi di masyarakat. Oke?
1: Okay? Ada siapa host yang... begini, host kuis begini.
4: Komen kita matikan dulu ya.
2: Oke, komen kita matikan dulu.
1: Rasain dulu.
2: Karena takut nanti ada

0: jari-jari yang ceroboh dan juga jari-jari yang terlalu agresif untuk melakukan ketikan jawaban.
1: Gas.
0: Melakukan ketikan jawaban.
1: I'm not scared. Ketikan jawaban apa? Belepotan banget ini host ngomong.
0: Saya hostnya di sini.
1: Kirain okay. Cuma ngetik doang yang bisa typo ya. Ini mulut typo mulu.
0: Oke, kita mulai dari level yang agak sedikit medium ya.
1: Rebutan apa enggak?
0: Enggak, ini berdasarkan poin ya.
1: Rest to three?
0: Rest to three.
1: Oke.
0: Mau sweet dulu atau mau mulai dari
1: ladies first. Berarti okay. Aku dulu ya.
0: Bukan dong. Oke, okay, kita
2: dulu, aku dulu.
1: Iya, sorry.
0: Kita mulai dari Ella. Ella berkorban?
1: Rela dong.
0: Ella siap?
2: Siap.
0: Negara.
1: Ella on seven?
3: Bukan.
0: Bukan.
3: Mulai.
1: Oke, okay, sorry.
0: Pertanyaan pertama, laut yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan adalah? Silakan Ella.
2: Laut apa selat kak?
0: Laut.
1: 5.
2: Klunya, kasih inisial.
1: Gak ada klu.
0: Inisial. 5, 4, 3. 2.
2: Malaka, ya
3: enggak
2: laut.
3: Itu selat.
1: Lempar dong. Kinos. Geografi Mbak Kinos jago.
0: Apa?
1: Laut yang misalkan Pulau Jawa sama Pulau
0: Kalimantan.
1: Ya Laut Jawa apa? Lah.
0: Ya, benar sekali.
2: Iya ya.
3: Kiros.
1: 1-0.
0: Laut Jawa ya Ella ya. Oke, Ella masih bisa mencoba nanti di pertanyaan berikutnya ya.
1: Ella jangan sambil browsing ya Ella. Nanti aku sentil.
2: Oke,
1: Nanti aku sentil jakun kamu.
0: Oke, sekarang adalah pertanyaan untuk Kinos ya.
1: Nggak ada suara Gina?
3: Ada.
0: Emang nggak ada suara gue? Ada.
1: Nggak kedengeran dulu.
0: Bisa-bisanya sebagai host disadap ini suaranya.
1: Suara kamu nggak kedengeran kayak suara rakyat.
2: Oh my god.
0: Oke, siap. Kinos, pertanyaannya, hewan apa yang punya jantung 3? Hewan ini ada 3 jantungnya.
1: Emang ada yang punya jantung 3?
0: Ada. Kalau
1: gua tahu.
0: Apa?
1: Ayam.
0: Kenapa?
1: Karena kalau dikagetin ayam 3 kali. Jantungnya kan kaget. Ayam.
0: Pertanyaan dan jawabannya masuk di akal, tapi sayangnya itu salah. Ella tahu, Ella kira-kira.
1: Emang ada.
0: Hewan yang jantungnya ada 3.
1: Enggak ada.
0: 5.
2: Ada clue-nya enggak?
0: Enggak ada, Ella. Lawang dari tadi minta clue, Bang.
2: Benar. Kemarin aku sempat scroll di IG kayaknya. Ella, udang enggak sih?
0: Udang salah sekali, temennya udang. Dia tipe sama udang.
2: Bukan.
1: Enggak, udah Ella, udah salah. Ella.
0: Udah salah.
1: Itu kan pertanyaan buat gue juga. Kalau kamu salah enggak apa-apa.
0: Jawabannya adalah gurita.
1: Oh, sumpah gue baru tahu. Ella. Ella tahu enggak itu sebenarnya?
2: Baru tahu sih.
1: Sama aku juga baru tahu, sumpah.
0: Enggak ngono-ngono, santai.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak gitu-gitu. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya adalah untuk Ella ya.
1: Sikatlah. Fokuslah.
0: Warna pada bendera Indonesia ada berapa?
2: 2.
0: Apa?
2: Merah putih.
0: Tepat sekali.
1: Serius pertanyaannya itu? Gak ada pertanyaan itu, kamu ngarang aja. Karena Ella masih 0, kamu kasihkan pertanyaan gampangnya.
0: Berapa jumlah warna pada bendera Indonesia tuh, betul? Oke, ini
1: 3 tahu.
0: Kenapa?
1: Karena ada benangnya warna hitam.
0: Gak ada.
1: 3, benar
0: kak?
1: Benar
0: kamu ada 3, Deng.
1: Apa?
0: Sama muka presiden.
3: Itu bukan bendera.
0: Oh ya, sorry.
3: Penghargaan.
0: Oke, baik.
1: Satu sama.
0: Sekarang pertanyaan yang gampang ya untuk Rizky Kinos ya. Garis hayal yang membelah bumi menjadi utara dan selatan disebut garis?
2: Aku tahu.
1: Garis apa?
0: Garis hayal yang membelah bumi jadi utara dan selatan.
1: Khatulistiwa?
0: Ya, tepat sekali.
2: Oh, itu tadi.
1: Kan pertanyaan untukku.
3: Masih 2-1.
1: Masih 2-1.
0: Tenang dong Ella, nanti kalau rezeki kamu ya kamu dapat gitu loh Ella.
2: Oke.
0: Sekarang berikutnya ya
1: Ella.

0: Jangan minta clue lagi ya. Kalau minta clue lagi, nanti aku jewer jenggot kamu.
1: Enggak jenggotan dia.
2: Gak punya.
0: Gak ono.
3: Oke, sekarang pertanyaannya untuk Ella ya. Ella, apa nama satuan internasional untuk intensitas arus listrik? Untuk arus listrik.
0: Ella gampang, Ella. Apa?
3: Aduh, Ella. Aduh, lagi-lagi yang ono tuh. Salah, Ella. Rizky, kenapa tahu?
0: What?
3: Walah. Salah maning, Bukan ya, bukan.
0: Bukan volt, bukan watt.
3: Bukan. Apa? Jawabannya ampere. Arus listrik. Iya kan? Itu dia.
0: Ya udah. Belum ya, belum tiga ya. Oke, okay, masih 2-1.
1: Ampere. Ini untuk Ella apa untuk Kinos?
0: Gua lah.
3: Okay, ini Kinos. Untuk ini untuk
0: Kinos.
3: Kinos. Oke.
0: Okay. Enggak usah curang-curang lagi.
3: Okay. Siapa pelukis karya terkenal Mona Lisa?
1: Gampang.
4: Masa enggak tahu?
3: Gampang. Mona Lisa.
0: Mudah-mudahan enggak salah ya. Leonardo da Vinci.
1: Gak buka baju.
3: Yang terakhir yang nilainya 9.
1: Oh gitu.
2: Oke. Apa? Tunggu.
0: Nul, yang marah bukan aku, Nul. Butika. Yang ngeluarin duit. Okay. Butika.
1: Nanti kita cari lagi ya. Yang berani
3: melawan. Siapa tahu nanti besok-besok kamu bisa jadi pemenangnya ya. Oke?
0: Okay? Okay. Makasih Ella. I love you. Love you Ella.

0: Siaran yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Sahabat Suara yang budiman, ingin memiliki impian rumah impian?
3: Maksudnya,
1: mau punya rumah impian?
3: Aku mau.
1: Ah, ini waktu yang tepat untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan sampai dilewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
3: Ada apa aja, Bu?
1: Ya, benar sekali. Di pameran ini akan menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat.
3: Bisa konsultasi nggak, Bu?
1: Bisa. Gak cuma konsultasi soal KPR, tapi Anda-Anda semua bisa menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah saja.
3: Betul sekali, ya. Jadi sahabat Suara, kalau kamu sedang berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, ya, yuk kita datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan kamu bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan untuk info detail dan lebih lengkapnya langsung kamu kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
2: Cuma di Iswara.

0: suara warga Indonesia. Wah sepi tuh, tiba-tiba sepi banget tuh.
1: Coba lu bandingin sama gua.
2: Ya kalau gua yang sign call, sepi nggak abis itu?
3: Coba.
2: Enggak, harusnya udah tahu abis sign call, tahu harus mau ngomong apa.
0: Ya Gina Yahya kembali lagi menemani Anda semuanya. Dalam
1: kita akan bergerak lagi, kita ayah lagi ya.
0: Betul sekali, karena tadi belum beruntung Ella, ya kan? Maka Ella digantikan untuk penantang berikutnya.
1: Oke lah.
0: Dari sudut putih, kita hadirkan penantang untuk Rizky Kinos berikutnya.
1: Juara bertahan ada Kinos, Rizky Kinos.
3: Ini pertarungan antara bapak dan anak.
0: Bapak dan anak, ah ini dia Tony.
1: Lah bapak gua.
0: Iya.
1: Bapak gua dong Tony.
0: Gak boleh menang berarti.
1: Pak, ngapain sih pak? Ngapain sih pak? Kan udah ditransfer sama aku. Papa Tony.
4: Halo, pagi.
1: Kenapa kamu ikutan?
4: Pengen ditelan dan pengen menang dari Kinos aja
0: sih gua. Nah itu dia.
1: Tendensiusnya bukan uang ya, iya. Bukan hadiah, tapi mengalahkan Kinos juara bertahan. Oke,
0: kamu, gas. Kamu papanya Kinos ya? Papa kandung? Bukan.
1: Tony, nama bokap gua Tony juga soalnya.
4: Iya. Oh iya.
1: Oh iya.
0: Beda ternyata ini. Beda Tony ya.
1: Emberan.
0: Oke. Beda Tony. Tony sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Di sini kita siap, punya Tom. Level medium, level hard dan level sadis.
1: Ya. Asik. Kayak Maichi ya keripik ya.
0: Iya. Itu dia. Coba kita akan memulai dengan level sadis terlebih dahulu ya. Jadi pertanyaannya semuanya akan ada di level sadis ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Baiklah, pertanyaan mau kalau sesama cowok ini mau sweet Jepang dulu atau gimana? Nah,
1: karena gue adalah juara bertahan, silakan pendatang datang duluan.
0: Ah, kalau gitu.
1: Kasih pertanyaan duluan ya.
0: Dari sudut ungu, Tony duluan. Emang tadi gue bilang putih ya? Oh, tadi sudut putih. Gue ganti deh ya kalau gitu ya. Tony, pertanyaan yang pertama. Apa nama cabang ilmu yang mempelajari jamur?
4: Buat ilmu jamur, mikologi.
0: Mikologi, tepat sekali. Keren.
1: Kok lu tahu sih, Ton? Lu browsing ya?
0: Kinos tadi mukanya udah ini banget, sengah banget tuh. Kayak, gak tahu nih.
1: Lu browsing lagi. Ya?
4: Kagak dong.
0: Ih, keren banget, Tony. Parah. Luar biasa. Oke. Sekarang aku, Rizky Kinos.
1: Aku yang level gampang aja boleh?
0: Enggak, ini level sadis semua kan harus sama, ya kan?
1: Begitu.
0: Apa nama lapisan atmosfer yang mengandung sebagian besar ozon?
1: Nama lapisan?
0: Atmosfer.
1: Berapa lapis? Ratusan. Nah, ratusan tuh
0: namanya. Lebih gitu.
1: Ayo. Lapisan.
0: Lapisan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis waktunya. Iya. Tony.
4: Lapisannya.
1: Gua enggak
4: ozon ya tadi.
0: Yang sebagian yang besar ozon.
1: Gua enggak tahu sih.
4: Kalau sebagian besar ozon itu lapisan stratosfer.
0: Tepat sekali.
1: Gila, jago sih Tony nih.
0: Luar biasa Tony.
1: Keluar nih kayaknya duitnya nih. Udah dua loh dia.
3: Dua.
1: Satu sekarang, lagi Tony, kalau ini sekarang benar dia dapat hadiah
0: lah langsung. Lah itu dia makanya. Coba kita kasih yang pertanyaan berikutnya untuk Tony ya.
1: Stratosfer. Oh, stratosfer.
0: Apa nama titik terdalam yang diketahui di lautan bumi? Silakan Tony.
1: 5.
4: Oh, Palung.
1: 4.
3: Palung.
1: 3.
0: Ini pakai bahasa Inggris.
1: 2. Disini. 1. Ya gak apa-apa, kalau salah juga gak apa-apa. Nur, udah 2 dia.
0: Apa nama titik terdalam yang diketahui di lautan bumi?
1: Dia tadi jawab Palung.
0: Palung dalam sih.
3: Iya sih.
0: Sama
1: ya. Tapi, loh bukan, Palung mah nama ini tuh. Dataran rendah ke bawah, apa lautan itu Palung. Ini kan kamu terbawahnya.
0: Gina Yahya bingung, tapi karena Gina Yahya gak tahu ini sama atau enggak ya. Jadi kita anggap salah aja dulu ya.
1: Iya, salah.
0: Oke, Rizky Kinos, silakan.
1: Permukaan laut?
0: Rizky, kan tadi udah titik terdalam. Kenapa jadi ke permukaan?
1: Gak tahu.
0: Di sini jawabannya adalah Challenger Deep.
1: Wah, sumpah gak tahu.
3: Gak tahu.
0: Oke. Ya nanti kalian belajar lebih giat lagi.
3: Oke, masih ada kesempatan Kinos.
0: Masih ada kesempatan.
1: Challenger Deep.
0: Ya, Challenger Deep. Berikutnya Rizky Kinos ya. Unsur kimia dengan simbol Hg itu dikenal dengan nama apa ya?
1: HG?
0: Iya.
1: Hemoglobin.
0: Iya, itu juga bisa.
5: HG.
0: Salah, hemoglobin HB. Jadi HG.
1: Heksagonal.
0: Salah.
5: Sotoy abis.
0: Tony, tahu Tony?
4: Tahu.
0: Apa?
4: HG itu Merkuri.
0: Merkuri atau raksa, tepat sekali.
5: Gila, jago banget Tony, jago banget.
0: Tahu, Tony lu kerja apa? Ke kuliah atau apa sih?
4: Fresh grad.
0: Apaan? Apa? Fresh graduate. Kok lu kuliah jurusan apa?
1: Iya, kok bisa tahu gitu sih, bisa pinter gitu.
4: Geologi. Di ITB.
0: Oh, di ITB.
1: Oh, ITB jurusan?
4: Teknik geologi, Mas.
1: Oh, iya,
5: pantes.
0: Pertanyaan gue tadi kalau gitu mah nggak usah ini. Gue ganti yang lain tadi.
5: Pantes dia tahu.
0: Besok kita tanya dulu kali ya. Apa maksudnya profilnya? Apa segala macam? Pantes dia tahu.
1: Ini kalo... dari yang memberi hadiah, bentar Butika komen. Tolong ganti ya pesertanya.
0: Dia jurusannya, geologi apa biologi ya tadi?
4: Geologi ITB.
5: Lah bidang gitu.
0: Lah kita berdua sehos-hosnya aja cuman jurusan Mampang Depok.
1: Tapi geologi tadi harusnya yang permukaan paling dasar harusnya lu tahu tuh.
4: Enggak tahu sih sebutannya yang Inggris. Jadi gua taunya Palung. Kan Palung Mariana kan yang di Filipina.
0: Iya, Palung Mariana. Berarti tak tahu juga Palung Mariana. Berarti nilai lu 4 deh, gue kasih 4 tadi ya. Kali-kali aja gue tadi salah gitu, ya kan? Buat lu 4 pokoknya.
5: Gila, kalah telak gue 3-0. Kita tepuk tangan untuk Tony.
1: Tony, kamu tinggal di Bandung?
4: Halo. Sekarang lagi di Jakarta sih, di Tebet.
0: Oh, di
1: udah
0: Tebet.
1: Selesai. ITB-nya udah selesai.
0: Udah kan udah first graduate.
1: Oh iya, first graduate. Iya. Ya udah, terima kasih lah Tony, kamu keren, kamu hebat. Kamu berhasil mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.
0: Iya, selamat Tony.
1: Terima kasih.
0: Dadah.
4: Udah.

0: yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Sahabat Suara, siapa tahu kamu lagi ada yang berencana untuk punya rumah impian, entah itu rumah pertama atau mungkin untuk investasi. Nah, kita kasih tahu nih ya, karena sekarang punya rumah impian tuh makin mudah. Jadi sekali lagi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, nih silakan jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh kalau kesana ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan bisa menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunganya mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi sekali lagi sahabat Suara, kalau kamu berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Untuk info detailnya, langsung aja kamu cek di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang baru di Iswara.

0: menyapa lagi buat kamu yang lagi ngapain aktivitas kamu yang sedang lakukan saat ini, terserah deh. Pokoknya mudah-mudahan kita doain kamu hari ini jadi hari yang penuh dengan rahmat, karunia, dan juga berkahnya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Itu aja gak sih, mudah-mudahan anak-anak kita, pasangan kita, semuanya selalu dijaga, dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin.
1: Betul, termasuk teman-teman kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, di Flores. Mudah-mudahan juga selalu dalam lindungannya.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan
0: amin,
1: ini kita juga mau update, alhamdulillah udah terkumpul bantuan untuk korban bencana di NTT per tanggal 18 Agustus 2026 itu ya, mencapai 8,89 miliar
0: rupiah. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Dan kita juga berdoa mudah-mudahan korbannya gak terus bertambah. Karena kemarin tuh terakhir kita bilang ada 68 ya hari 8. Apa? Sekarang sampai 70-an nih korbannya. Mudah-mudahan gak nambah-nambah lagi. Dan kalau misalnya sahabat suara juga ada yang mau berpartisipasi, mungkin nanti bisa dilihat di akunnya Kita Bisa ya gitu.
0: Kitabisa.com ya kalau salah.
1: Iya, yes. Kitabisa.com.
0: Karena relawan, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah daerah juga terus berkolaborasi menyalurkan bantuan ke berbagai titik yang terdampak. Terus
1: terus kita juga mau berdoa juga untuk Kalimantan.
0: Iya betul, bukan cuma NTT aja yang sekarang lagi dalam kondisi gak baik-baik aja ya.
1: Betul.
0: Kalimantan Barat, bener ya? Ya. Kalimantan Tengah, sorry, Kalimantan Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Kota Waringin Barat.
1: Betul.
0: Ini memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah selama 2 pekan ke depan, mulai 21 Agustus sampai 4 September 2026.
1: Benar, ini diperpanjangnya karena ini ya sahabat suara, ancaman karhutlahnya masih tinggi, ditambah lagi cuacanya panas ekstrim yang belum reda gitu. Jadi takut makin luas ya kebakarannya ya.
0: Ya, so far sampai 18 Agustus 2026 tercatat ada 189 kejadian karhutlah atau kebakaran hutan dan juga lahan dengan total luas lahan terbakar mencapai 859,490 hektar. Wow. Ini dikatakan juga kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah semakin mudah terbakar.
1: Betul.
0: Sementara penanganan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses, kemudian juga media air, ya kan nggak gampang tuh, karena di benar-benar hutan, dari mana coba dapat akses air yang banyak kan nggak gampang gitu.
1: Mudah-mudahan warga di Kalimantan juga diberikan kesehatan dan keselamatan.
0: Amin, amin, amin. Asapnya ini loh kemana-mana yang bahaya
1: bener.
0: Loh. Bisa mengganggu sistem pernafasan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Hati-hati yang kalau sedang berkendara, karena kan pasti jarak pandangnya kan jadi pendek banget kan ya. Hati-hati di jalan juga, jangan ngebut-ngebut. Dan mudah-mudahan semua bencana-bencana yang ada di Indonesia ini segera pulih.
0: Amin. Dari Wisma MRA Lantai 6, suara-suara ada Kinos, Gina, Omindra, Ambulu mengirimkan Al-Fatihah.

0: kurang dua ini ya kan?
1: Betul, artinya kira-kira di Suara Seru untuk Hanang. Yes. Besok insya Allah kami berempat akan kembali lagi menemani kamu di Suara Seru. Baik di 101,4 FM di Suara Jakarta ataupun di TikToknya iSuara.network.
0: Streaming loh buat yang di luar Jakarta ke iSuara.com/streaming.
1: Mudah kita lihat semuanya berjalan dengan lancar harinya sesuai dengan harapan dan juga doa-doa kamu hari ini ya.
0: Amin.
1: Karena masih pengen nyanyi Timuran, gimana kalau sekarang kita pamitnya, closingnya kita kasih lagi lagu Timuran. Boleh gak?
0: Asik.
1: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.
0: Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
2: Coba pakai lem Raja Wali.
1: Wah, langsung nempel.
2: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: 7FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz, sahabat suara ya. Seperti biasa hari ini sudah hadir kembali untuk lanjut menit.

2026 udah berasa belum nih tanggal tuanya? Ngos-ngosannya udah berasa belum? Kalau misalkan iya, marilah kita nikmati saja sahabat suara ya, namanya juga hidup harus dijalanin. Sambil teman sama lagu-lagu enak, 10 lagu keren. Salah satunya ini ada dari Hindia, Beransalah Karir Ini Tidak Akan Ada Artinya ya. Dimainkan habis satu lagu dulu nih dari Shilon Seven.

That was Andin dengan Milikmu Selalu. Satu lagu yang rilis tahun 2005, sahabat suara, baru aja nemenin siang kamu di 10 lagu keren ya. Tentunya masih bareng sama Farah. Dan jangan sampai lupa kalau kamu ngerasa butuh karya-karya terbaru dari Andin gitu ya, karena playlistnya seputaran tahun-tahun angkatan kamu. Ada loh, ini yang tahun-tahunnya Gen Z gitu ya. Karena Andin juga baru aja merilis album ke-9-nya dengan output musik yang very very fresh gitu ya dari Andin. Kemudian juga sangat catchy sekali visualnya. Kalau kamu penasaran bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @andin. Dan sebentar lagi saya mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren dengan satu lagu dari Teteh-teteh Gelis Bandung ya. Luar biasa ini, girl group featuring dengan musisi luar, Starby featuring Bloodline dengan Could Be Us, di 10 lagu keren. Enjoy.

Uang di hatiku untuk kamu, sahabat suara. Cie. Gombal banget, Far. Kamis siang gini udah lagi terik, malah gombal lagi ya. Tapi beneran loh, sahabat suara. Kami akan selalu di sini setia untuk kamu, memainkan lagu-lagu enak ya. Dan selain nemenin kamu di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, bisa langsung aja menuju ke isuara.network ya. Sambil lanjut lagi, 10 lagu keren mau saya puterin. Kita karaokean di lagunya Maudy Ayunda, Perahu Kertas ya. So enjoy!

0: Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Nabila Taqiyah dengan Cegil. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang, sahabat suara. Makanya pastiin kamu di sini aja, dengerin radionya, nonton live TikToknya di isuara.network. Kita bakal seru-seruan sampai nanti. Stay tune ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
5: Belum.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bending Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Selamat pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Ari Lasso dengan Hampa, lagu yang baru aja dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Dan mungkin judul lagu barusan itu cukup merepresentasikan isi hati dari saudara-saudara kita di Kalimantan, di beberapa lokasi Indonesia juga yang sedang terdampak bencana alam gitu sahabat suara ya. Pasti lagi hampa banget nih menjalani hari-hari, dan pasti kita doakan yang terbaik, semoga segera tertangani gitu ya. Ini terutama untuk kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan sahabat suara, mungkin kamu juga udah baca beritanya. Bahkan kalau update-nya sendiri ya, ini saya lihat di USS Fitz, itu kabarnya lebih dari 200 ribu hektar hutan dan lahan yang ada di Indonesia itu terbakar. Ini dampak dari El Nino ya sahabat suara, dari bulan Januari sampai Juli 2026. Kemudian juga selain kebakaran hutan, saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur juga sedang terdampak gempa bumi gitu ya. Jadi ya mari kita doakan bersama, semoga semuanya cepat tertangani gitu. Kalau dari update-nya sendiri, kabarnya daerah Kalimantan Barat itu ya sedang dilakukan modifikasi cuaca untuk meminimalisir kebakaran hutan yang terjadi di sana. Update-nya seperti apa lagi nanti kita akan coba informasikan kembali sahabat suara ya, sambil saya juga digging nih update terbarunya seperti apa di sana. Makanya buat sahabat suara yang berkegiatan ini terutama di luar ruangan ya, nggak cuma di Kalimantan dan kota-kota lain di luar Pulau Jawa, justru Pulau Jawa ini juga kita perlu waspadai kondisi cuacanya, karena di hari Selasa kemarin itu sempat menjadi yang terburuk secara kualitas udara dan lain sebagainya. Makanya kita berkegiatan di luar ruangan pakai masker dulu deh ya, dan lebih amannya lagi sih minimalisir untuk berkegiatan di luar ruangan. Pokoknya tetap hati-hati dan stay safe sahabat suara.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Perjalanan komuter lain lintas Bogor dan Tangerang kembali normal setelah sempat mengalami keterlambatan akibat insiden kecelakaan. Petugas melakukan penanganan di lokasi

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, Farah masih di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, gak ganti frekuensi kalau bisa. Posesif memang nih ya. Sambil juga saya mau ngajakin kamu untuk kita saling sapa via udara, karena sudah waktunya sahabat Suara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, memunculkan diri aja gitu ya, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 WhatsApp, atau kita langsung seru-seruan aja ke TikTok isuara.network.
2: Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria.
0: Satu lagu dari Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu. Ini ngantri di siang hari ini ya, sambil menemani kamu di situasi yang kalau dari kondisi cuacanya nih, Jaksel udah mulai mendung sahabat Suara. Barusan saya ngecek di BMKG, kabarnya di jam 13 bakalan diguyur hujan. Nah, seperti apa? Mungkin ini

modifikasi cuaca yang dilakukan sama pemerintah juga gitu ya. Tapi tadi kalau coba nanya dari teman-teman yang bergabung di TikTok, Cikarang katanya siang ini masih panas pol. Solo panas tapi mendung tuh. Jadi ada beberapa kota di Indonesia yang udah mulai turun hujan gitu ya. Jadi kita doakan aja semoga situasinya aman dan balance gitu sahabat suara ya. Kalau panas ya gak terlalu panas, hujan juga gak terlalu hujan gitu. Jadi tengah-tengah aja. Lanjut temenin kamu sebentar lagi Naif, karena kamu cuma satu dimainkan habis Nyoman Paul dulu. Tunggu apa lagi? Enjoy!

Masih bareng Sofar Virus di suara Dewa Salma Salsabil. Berharap ada Timur. Satu lagi baru aja nemenin sahabat suara nih, spesial saya mainkan ya buat kamu yang lagi gabung siang hari ini. Yang lagi berkendara, hati-hati, fokus nyetirnya. Semoga aman sentosa sampai tujuan ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, seperti biasa ada Nastu yang gak pernah absen ya, selalu mendengarkan suara dari Korea Selatan. Gak lupa untuk menghaturkan pantun. Nastu bisa aja, dia udah tahu celahnya sahabat suara. Biar lagu requestannya diputerin, dia kalau kirim pesan pakai pantun. Nih saya bacain pantun siang hari ini ya. Burung merpati, burung dara, ada itik main di sawah. Nongkrong lagi di suara bareng penyiar cantik, tentu saja si Farah ya kan. Boleh Nastu, boleh. Dia kayaknya melatih kemampuan untuk berpantunnya walaupun lokasinya gak di Indonesia gitu sahabat suara, supaya bisa tetap ada jiwa nasionalisnya gitu. Nastu katanya mau update aja di Korsel mendung, berkabut, hujan rintik-rintik, terus mau request lagunya Mario Geklau. Boleh dong diputerin, cocoknya yang Semata Karena Mufar. Oke. Spesial buat kamu, nanti bakalan aku puterin ya. Jadi kamu tungguin aja, lagu requestan kamu bakalan diputerin. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai. Oh iya, tadi saya tuh seneng banget sahabat suara ceritanya ya, karena baru aja dikirimin sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, namanya Tommy. Tapi sih nama pesenannya Raka. Dibocorin nih, sebenarnya kayaknya Tommy second account-nya ya. Jadi dia ngirimin saya Bika Ambon dari brand Rica Rico, mungkin baca Rica Rico. Ini pertama kali banget nih saya akan cobain. Ih, thank you banget ya Tommy ya. Ada Shadi juga yang gabung di TikTok. Terus kemudian ada Raditya Sucipto, katanya Tommy itu teman kecilku kak. Wah, apakah iya? Kok langsung pada ngeklaim gitu? Giliran ada hal-hal baik diklaim, giliran hal-hal yang jelek sosok pada gak kenal. Tapi enggak ya, kalau kita di Indonesia, kita akan tetap selalu mengakui Indonesia sebagai negara kita ya, walaupun hal-halnya gak selalu baik. Iya gak sahabat suara? Iya kan? Iya dong pastinya.

Yeah. That was Adrian Khalif 2001 kali. Lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta bergabung dari TikTok. Terima kasih ya udah request lagu siang hari ini. Kemudian saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung karena ramai sekali sahabat suara ya yang sudah membanjiri WhatsApp 0816-114-1014. Ini ada yang voice call juga, Miss. Kak, saya dari Gojek udah di lobby. Oh, ini yang tadi. Nganterin makanan dari Tommy ya, ternyata WhatsApp ke Iswara. Maaf ya, Bapak siapa nih tadi? Pak Kadis, makasih banyak udah bantu Tommy untuk mengantar pesanannya buat saya. Thank you banget. Shout out, semoga hari ini orderannya banyak ya Pak Kadis ya. Gak sempat ketemu tadi soalnya. Terus ada juga 0856 sekian-sekian, Alfalal. Ah, aku juga mau kirim barang ke Iswara Jakarta, boleh gak sih? Lah, ya boleh. Gak usah ditanya kalau itu. Sekali lagi, kami gak minta sahabat suara. Tapi kalau dikasih, kami gak nolak. Ya, tapi gak perlu repot-repot kok. Dengan kehadiran sahabat suara, gak dengerin kami aja, kami udah senang banget. Jadi gak perlu effort yang lebih. Tapi kalau emang udah ada niat sih gak apa-apa juga. Ya, thank you banget loh sahabat suara. Selain itu, ada juga yang bergabung 0878 sekian-sekian. Katanya mau request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, langsung aja drop di kolom komen kalau TikTok. Atau kamu langsung kirim pesannya mau request lagu apa ya. Sambil juga saya mau lanjut lagi menyapa yang di TikTok. Ramai sekali ada Ranen. Saya mau baca Raden Mas nih, saking kepanjangan huruf-huruf namanya. Ya, Raden Mas Bams, katanya salam dari Bandung. Seru banget, ada Margareta lagi. Ada Sah, ada Sali, Marisa Sadli, keren banget deh. Jadi satu akun sahabat suara namanya Sali, terus ada dalam kurung ya Marisa Sadli. Ih, gokil. Jadi itu adalah akronim. Makanya saya bilang nih, bibit-bibitnya Nagita sama Raffi nih kayaknya nih ya. Mau request katanya lagu Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Ih, kenapa Sali? Kira-kira siapa nih yang lagi buat salah? Marisanya apa Sadlinya nih? Tapi karena kamu mau request Pamungkas dan kamu udah hadir dengan satu akun tapi dua orang, spesial nih saya mau mainkan lagu requestan kamu ya. Setelah potret dulu kita karaokean di bagaikan langit ya. Namanya siangnya sahabat suara, pastinya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Yes, pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Jadi kira-kira berapa kali sahabat suara? Kayaknya gak terhitung ya. Apalagi kalau udah ngomongin tentang hubungan rumah tangga yang akan terus seperti itu. Love and hate relationship kalau kata orang-orang zaman sekarang ya. Lagu tadi di request sama Sally yang gabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest lagu ya. Dan Farah juga masih menantikan buat kamu yang mau saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014. Kita bisa berkabar di sana atau kamu langsung aja menuju ke TikTok iswara.network, karena saya masih live di sana sambil yapping-yapping. Kita ngobrolin obrolan-obrolan bawah tanah ya, yang dapur-dapur. Nah, penasaran kan kira-kira obrolan dapur apa sih kalau di TikTok? Makanya kamu langsung menuju ke TikTok sekarang juga ya. Nemenin kamu sampai nanti dan mau puterin satu lagu dari The Changcuters, Hijrah ke London dalam 2 menit. Jadi kamu jangan kemana-mana.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
4: Ma.
5: Oh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
6: Iya, iya.
7: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
8: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
4: Ma, tengokin ibu lah, nak.
8: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
7: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yo, kalau masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz ya masih nemenin kamu memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti loh buat yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen atau kayak cuma mau curhat-curhat gitu. Kalau curhat sih nggak cuma ya, itu effort biasanya. Ya saya tungguin pokoknya apapun kehadiran kamu bentuknya sahabat suara masih ada waktunya. Jadi bisa langsung aja bergabung ke 0816-114-1014 WhatsApp. Atau gabung ke TikTok bersama 200 lebih cih, langsung disebut gitu angkanya, biar kelihatan rame banget gitu loh sahabat suara ya. Sahabat suara yang gabung di TikTok bisa kamu juga join di sana, iswara.networks yang hari ini ya. Dan saya mau spill lagu yang akan menemani kamu sebentar lagi.
3: Coba bertahan sekuat hati.
2: Aduh, throwback banget sahabat suara ya. Dari Ada Band, Manusia Bodoh udah ngantri nih nemenin kamu sebentar lagi. Dan gak lupa juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, khususnya Jakarta dan sekitarnya sekarang-sekarang ini, jangan lupa pakai masker sahabat suara. Karena baru aja saya nemuin sebuah berita yang saya kira, wah berita bahagia nih. Karena highlightnya gini, kalahkan Uganda dan India. Weh, udah kalahkan kan. Ternyata Jakarta jadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Aduh, drop lagi deh. Makanya tetap hati-hati ya ketika berkegiatan sahabat suara, karena ini rentan banget kita terpapar ISPA atau infeksi pernafasan atas ya, saluran pernafasan atas. Jadi baiknya kita menggunakan masker kita ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, Ada Band ini sebentar lagi diputarkan Abisal Priadi.

Ya itu dia Rizky Febian, berpisah itu mudah. Ah enggak, ah kalau menurut aku berpisah itu sulit. Apalagi kalau sama sahabat suara. Para virus ya masih nemenin siangnya kamu sampai jam 2. Kurang lebih kebersamaan kita tinggal 42 menit lagi. Tuh, detail kan saya orangnya sahabat suara. Masih ada waktu bagi kamu yang ingin request lagu, kirim salam atau seru-seruan siang ini. Bisa langsung aja ramein di WhatsApp 0816-114-1014 atau TikTok iswara.network ya. Seperti 0812, bentar, nama user, bukan user deh, ini dari WhatsApp sahabat suara. Display name-nya Q. Waduh, ini kalau dua kali QQ, kemudian di situasi yang ramai orang gitu ya, di tempat umum, QQ ini bisa disangkanya pelecehan loh. Jangan dua kali ya Q ya, satu aja Q ya. Katanya mau kirim salam buat teman saya Ridwan. Terus mau request, titip salam buat teman saya Ridwan, mau request yang lagi nyetir. Oh oke, okay. Temennya namanya Ridwan lagi nyetir gitu, maksudnya Q ya. Biar gak ngantuk, mau request lagunya Bondan yang Bunga. Boleh, boleh, boleh, nanti coba saya carikan di library dulu ya. Kemudian menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada Saiba, ada Verly Sapari bertanya, ini Iswara mana kakak? Ini sekarang sedang menyaksikan kalau di TikTok Iswara Jakarta, tapi siang hari ini kami juga sedang relay di 8 kota lainnya ya, kakak Verly Sapari. Ada juga Rahul FLV baru bergabung siang hari ini. Ada Art Repaint, tuh buat sahabat suara yang mau repaint-repaint ya. Ini tadi daerah mana deh Art? Bisa langsung menuju ke TikToknya Arte. Terus ada juga Yeli, ada Nok-Nok, ada Ili. Wah rame banget deh pokoknya siang hari ini ya. Terima kasih. Ada yang baru gabung juga, Dwi Astuti Anggraini, mau request lagu sesi potret. Oke, nanti saya mainkan. Jadi ditungguin aja. Sekali lagi buat sahabat suara, masih ada waktunya untuk kita saling menyapa ya. Kamu bisa langsung WhatsApp atau ke TikTok aja. Satu lagu ini saya mau lanjut untuk nemenin siangnya kamu, dari Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

That was Nakila, My Mind Gue. Pecah sih lagunya ya sahabat suara. Siang-siang di tengah cuaca yang agak-agak panas ini, dengerin lagu Nakila sih best banget, luar biasa ya. Emang Hipdut sekarang tuh lagi menempati posisi puncak banget gitu ya, terutama buat Gen Z-Gen Z. Karena memang gak bisa dipungkiri, ketika udah muncul irama-iramanya tuh pasti bikin mood kita jadi lebih bagus. Kemudian bikin pundak kita ingin kanan-kiri, at least kepala atau kaki lah ada yang bergerak gitu ya. Keren banget Nakila. Ditunggu pastinya karya-karya berikutnya ya. Sambil juga saya menanti untuk sahabat suara yang mau bergabung siang ini, masih ada waktunya gitu ya. Tapi tadi saya sambil juga scrolling timeline sosial media nih sahabat suara, baru ngeh lagi, sebenarnya kemarin udah ada yang ngingetin bahwa di bulan ini terakhir itu kita ada tanggal merah di 25 Agustus yang adalah Maulid Nabi gitu ya. Nah setelah itu dari September, Oktober, November itu tanggalan item semua. Jadi bisa dipastikan buat kamu yang mau ngambil cuti, mungkin sekarang-sekarang nih di tanggal 25 ini cukup bijak gitu ya. Karena nanti begitu kita ke September, Oktober, November udah gak ada tuh hari-hari di tengah-tengah yang merah gitu ya, yang kayak nanggung-nanggung gitu yang bisa kita ambil cutinya. Kayaknya kita akan lebih kerja mulu gitu ya. Ya lagi juga kan kemarin udah banyak liburnya sih, gak apa-apa juga ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen liburan, saran saya di Agustus ini deh, di tanggal 25 minggu depan tuh, coba deh kamu rayu-rayu dulu bos gitu ya, saya mau cuti nih, nanti kan setelah ini saya akan fokus bekerja, bukan begitu?

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara The Acoustic Band, terbaik untukmu ya, lagu yang diputarkan karena spesial di request sama Nabil. Seperti biasa ya, Nabil tuh sering absen, dia gabungnya dari MRT, sahabat suara. Ini curiga jangan-jangan Nabil masinisnya MRT. Kalau nyetir MRT masinis juga kan ya. Agak-agak ragu tuh abis itu. Thank you Nabil ya, udah gabung siang hari ini. Lagu requestannya udah diputerin, semoga bisa bikin hari kamu makin semangat. Dan sahabat suara juga yang bergabung di TikTok, halo, ada Johan Febriana, ada Margareta, ada Toga Charlie, ada Sally. Masih banyak juga yang bertahan dari tadi jam 11 sampai sekarang ya, nontonin live TikTok. Yang saya cuma penasaranin tuh ya sahabat suara, itu dari tadi nonton live TikTok Iswara, device-nya pada panas gak sih? Kamu juga gak sih sahabat suara, kalau misalnya lagi nonton TikToknya Iswara, handphone atau laptop itu pada panas gak kira-kira? Nah boleh dong sambil sharing juga ya, karena masih ada waktunya kebersamaan kita sampai nanti jam 2. Bisa ke WhatsApp 0816 114 1014, atau langsung aja ke TikTok iswara.network.

0: That was Afghan dengan Sebentar Sahabat Suara. Masih ada Farah yang nemenin kamu sampai jam 2. Saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di 7 menit lagi kebersamaan kita. Cih, makin detail aja nih. Tiap waktunya tuh akan saya ingetin Sahabat Suara bahwa kita bentar lagi akan berpisah. Supaya kamu di sini aja gak kemana-mana ya. Hai, ada yang gabung di 0816-114-1014 WhatsAppnya Iswara ya. Selamat siang katanya. Siang Nansak ini katanya mau request lagu Aku Suka Juli by Abi Jiro. Ah, coba ntar aku cek dulu ya. Ini spesial buat teman-teman aku yang sudah sibuk masing-masing. Aduh, kalau ngomongin soal kesibukan sih memang biasanya Sahabat Suara ya, di usia-usia sekarang ini kita, aduh, berasa sama semua deh. Ya udah, kita anggap aja usia kita di usia-usia sibuk gitu ya. Lagi udah urusin kepentingan masing-masing, pasti emang suka sulit menentukan, terus juga arrange ketemu atau sekedar mau makan siang sebentar sama teman-teman tuh susah banget sekarang. Tapi balik lagi, sebenarnya gak ada sih orang-orang sibuk. Adanya orang-orang yang kurang memprioritaskan kita aja. Jadi kalau misalkan circle kamu diajak nongkrong, diajak ketemu, cuma berakhirnya di WhatsApp grup aja, masih gak kira-kira kamu adalah temennya yang diprioritasin?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

akustik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: dilaksanakan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
4: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar,

0: Semarang Surabaya. Project Pop, ingatlah hari ini satu lagu spesial banget saya mainkan untuk semua sahabat suara yang sudah setia banget menemani siaran saya hari ini. Ingatlah hari ini ya, dan hari-hari berikutnya pastinya. Semoga kita sehat selalu, jadi bisa ketemu terus ya kan. Thank you, selamat menghabiskan hari Kamisnya sahabat suara. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, terus juga pastiin tubuh tetap terhidrasi supaya kita nyaman untuk berkegiatan ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah join di TikTok dari tadi, sampai juga kirim WhatsApp, kirim makanan juga, kemudian yang dengerin di on air, thank you sekali lagi. Jangan lupa ya, kamu tetap di sini dengerin Iswara, suara warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

107,7 Iswara, suara warga Indonesia. Bersama Anissa di sini yang akan menemani sahabat suara pada bagian suara fakta. 7 motor hilang di Surabaya dan Sidoarjo, warga diminta untuk waspada. Laporan kehilangan 7 sepeda motor dari warga Surabaya dan Sidoarjo pada Selasa 18 Agustus 2026. Laporan yang dihimpun hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat itu terjadi di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo, Mulyorejo, dan Peloso Timur Surabaya. Dengan beberapa kasus telah dilaporkan

kepolisian setempat. Kondisi ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk mengingatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan dan memastikan kendaraan berada di tempat yang aman.

kupas bawang di Pasar Legi. Di balik ramainya aktivitas jual beli di Pasar Legi Solo, ada perjuangan para buruh mengupas bawang yang bekerja dari pagi hingga sore dengan upah yang tidak besar. Salah satunya Sukinem yang telah puluhan tahun menjalani pekerjaan tersebut dengan bayaran sekitar 600 per kilogram atau 10.000 untuk satu karung berisi 20 kilogram. Dengan penghasilan harian sekitar 30.000 hingga 40.000, meski pekerjaan ini membuat tangan terasa perih dan tubuh pegal karena duduk berjam-jam, para buruh tetap menjalaninya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka.

0: tak bisa jatuh cinta.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Muter Line Surabaya tembus 62.000. Penggunaan komuter lain di area 8 Surabaya mencetak rekor baru selama promo tarif 8 pada 17 Agustus 2026. Tercatat 62.154 orang menggunakan komuter lain pada hari tersebut, menjadi jumlah pengguna terbanyak sepanjang 2026. Sementara selama periode libur panjang 15 hingga 17 Agustus, total pengguna mencapai 167.324 orang, meningkat 17,37% dibanding periode yang sama pada 2025. Stasiun Surabaya Gubeng menjadi yang paling ramai dengan 16.437 pengguna, disusul Wonokromo dan Stasiun Malang.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Pendidikan tahun 2027 naik jadi 820,9 triliun. Renovasi ribuan sekolah. Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 820,9 triliun dalam RAPBN tahun 2027, naik sekitar 13,9% dibandingkan outlook anggaran tahun 2026. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program, mulai dari makan bergizi gratis, program Indonesia Pintar, KIPK Kuliah, tunjangan guru hingga renovasi 12.215 sekolah dan madrasah. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 7 sekolah unggul Garuda dan 100 sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses serta meningkatkan kualitas pendidikan.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kembali lagi bersama Anissa di sini di Suara Warga. Parkir sembarangan di Pucang Sewu bisa didenda Rp500.000 per hari. Warga RW 1 Kelurahan Pucang Sewu, Surabaya menerapkan aturan tegas untuk menertibkan kendaraan yang parkir di jalan lingkungan. Aturan yang berlaku sejak Maret 2024 itu melarang kendaraan parkir di jalan lingkungan, terutama setelah pukul 22 waktu Indonesia Barat, dengan sanksi denda sebesar Rp500.000 per hari bagi yang melanggar. Kebijakan tersebut dibuat melalui musyawarah dan polling warga setelah banyak kendaraan dinilai mengganggu akses serta aktivitas masyarakat. Menurut BPBD Surabaya, langkah ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dengan penerapan yang tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing lingkungan. Menurut Sahabat Suara, apakah aturan tegas seperti ini efektif nih untuk membuat lingkungan permukiman lebih tertib?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

di Suara Santai. Dikta resmi menikah dengan Rahel Florencia, akad digelar intim. Kabar bahagia datang dari musisi dan aktor Pradikta Wicaksono atau Dikta yang resmi menikah dengan Rahel Florencia pada 16 Agustus 2026. Prosesi akad berlangsung secara intim di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan dan hanya dihadiri keluarga serta kerabat terdekat. Pernikahan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala KUA Pesanggaran Jakarta Selatan yang menyebut keduanya sudah mendaftarkan dan melaksanakan akad sesuai jadwal. Kini Dikta dan Rahel resmi membuka babak baru sebagai pasangan suami istri. Menurut sahabat suara, bagaimana pendapat sahabat suara nih tentang pernikahan yang dirayakan secara sederhananya dan hanya dihadiri keluarga terdekat?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Blackpink minta maaf perayaan 10 tahun tuai kekecewaan Blink. Lisa Blackpink akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Blink setelah perayaan 10 tahun debut Blackpink menuai kekecewaan. Acara anniversary yang digelar di Seoul pada 8 Agustus dinilai sejumlah penggemar terlalu sederhana. Salah satunya karena hanya melibatkan sekitar 40 penggemar dan diumumkan dalam waktu yang cukup singkat. Lisa mengaku memahami kesedihan para penggemar dan berharap momen satu dekade Blackpink seharusnya menjadi perayaan istimewa yang bisa dirasakan bersama. Menurut Sobat Suara, bagaimana menurut kalian cara terbaik bagi Blackpink dan Blink untuk menjadikan momen 10 tahun ini tetap berkesan?

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Yes, tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

ke-80 Republik Indonesia. Ada momen membanggakan dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 47 mitra pengemudi ojol dari berbagai daerah di Indonesia terpilih menjadi bagian dari Paskibra Mitra dan bertugas mengibarkan bendera merah putih dalam upacara yang digelar di Cilandak, Jakarta. Mereka menjadi perwakilan dari berbagai wilayah sekaligus menunjukkan bahwa para pengemudi ojol juga bisa berkontribusi dalam momen penting perayaan kemerdekaan. Menurut Sahabat Suara, bagaimana pendapat kalian nih melihat para pengemudi ojol mendapat kesempatan menjadi bagian dari Paskibra?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasen Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Sebelum mulai, kita sama-sama kirim doa yuk buat saudara kita di Kalimantan yang terdampak Karhutla dan Flores. NTT juga yang masih menghadapi dampak gempa. Semoga semuanya diberikan keselamatan dan kekuatan ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu anak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

semangat yuk. Sehari lagi menuju weekend. Keren, lagi pada ngapain nih? Update-update kali, lagi di mana? Lagi ngapain, lagi sama siapa? Masih kerja kah jam segini? Atau lagi makan? Karena tadi gue juga lapar banget. Jujur ya, akhirnya gue menyantap sebuah restoran tendaan kaki lima. Bukan restoran sih ya, berarti kaki lima Jepang-Jepangan gitu. Langganan gue, the one and only Sapongiro, enak banget bos. Mungkin lo pernah makan itu ya. Karena gue merasa hari ini capek banget, jujur cuy, buset. Kayak gue itu tadi memang ada free time, gue di rumah gue lah sendiri gitu kan. Terus bisa nih gue pakai tidur. Tuhnya pas udah sampai kasur nih, udah mau merem siang-siang gitulah. Ya kan gue kerja malam ya. Gue siang-siang mau merem, set, tiba-tiba kelupaan. Ada ini, lupa tanda tangan ini, ada urusan kerjaan ini. Nah, kayaknya gue emang butuh asisten nih sahabat suara. Tapi kan in this economy, masa sih gue nge-hire asisten, mending duitnya bakal gue makan ya guys ya. Tapi jujur ya, kalau misalkan gue ditanya, kalau misalkan gue punya duit gitu ya, dan gue sedang membuka lowongan asisten, gue pengen seorang asisten yang perfeksionis dalam hal jadwal. Karena gue suka skip jadwal gue sendiri. Gue bahkan pernah loh, demi apa hari ini nge-MC gitu, gue pernah. Langsung lah gue langsung jalan tuh saat itu. Kacau, chaos banget perjadwalan gue. Orang pasti bilang, iya Ril, tinggal lo tag aja di Google Calendar. Memang, memang. Tapi penyakitnya gue ini salah sih, jangan ditiru ya. Misalkan kayak Ril, tanggal sekian ada MC ya, tanggal 19 September gitu misalkan. Oke, harusnya kan langsung di tag ke Google Calendar kan, normalnya kan begitu. Tapi saya tidak melakukan itu, sampai akhirnya lupa sendiri. Nah, kita berangan-angan aja sahabat suara. Kalau lo nih lagi buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya, lo tuh pengen asisten yang kayak gimana untuk memenuhi kebutuhan lo? Nah coba lo pikir-pikir sendiri, kira-kira lo butuhnya apa, lo tuh orangnya kayak gimana. Nah baru tuh lo bisa jawab di nomornya suara di 081.

pikirin nih, kalau gua nih ya buka lowongan asisten, gua butuh asisten yang kayak gini. Nah lu jawab dah tuh ke WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. Biar makin semangat, kita ke The Adams dulu, Timur. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl, siaran sampai jam 10 malam. Masih ada 1,5 jam lagi,

0: Larasan Davi. Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang Senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Bang Viril bersama Viril Rasa Davi sampai jam 10 malam. Sekarang kita bakal ngebahas soal kalau lu nih buka lowongan asisten. Kira-kira lo pengen asisten yang kayak gimana? Nah, kita discuss nih begini baik. Tayo, let's go. Tiba-tiba Bekasi gua keluar ini. Ada Dimas. Gua butuh asisten yang bisa ngingetin semua jadwal gua. Lu kayak gua ya. Berarti tiap pagi dia datang jam 9 meeting, jam 11 meeting, jam 1 makan, jam 3 meeting. Atur sendiri hidup lo ya. Michelle, gue butuh asisten yang bisa nolak orang. Oh iya benar, karena banyak banget orang yang nggak enakan. Nah, gue juga butuh lagi yang kayak gitu tuh. Mas Beril, ini Mas Beril lagi. Mas Beril ini ada tawaran nih, cuma aduh budgetnya agak kurang gitu. Wah, gue kan nolak kan nggak enak ya. Apalagi kan orang udah ngasih rezeki gitu, tapi tolong deh. Tolong ditolakin ya, aduh gue gak bisa nolak orang tau.

Coba kalau lo nih di TikTok, kira-kira lo buka lowongan asisten buat lo sendiri gitu ya. Lo kira-kira pengen butuh asisten yang kayak gimana nih? Jawab di komen ya. Ada Raka dari Depok, gue butuh asisten yang bisa bedain mana chat penting sama chat gak penting. Oke. Ya tinggal buka gak sih chatnya? Gampang, gue mau jadi asisten lo, asal dibayar. Ada Renje, hai. Ada Sarah, gue bisa baca tuh username TikTok lo, walaupun username-nya bulat-bulat biru tapi ada tulisannya S-A-R-A-H. Ada Astrid, ramenya malam ini ya, karena ada kamu Astrid, yau. Dan namanya Gau, Gau, kalau terima kasih Gau ini mas. Kira-kira lo kalau buka lowongan asisten, lo butuh asisten buat lo tuh yang kayak gimana? Gue pengen punya asisten yang kan berangan-angan sama juga ya. Gue pengen bisa milihin playlist buat

Berarti karena lo nya enggak, karena lo nya ekstrovert, jadi lo butuh teman ngobrol gitu nggak sih? Ya mana itu asisten lo sendiri nanti gitu. Apa kata, hai Mar, Astrid butuh asisten yang enggak pelangga pelongo. Wah, pernah atau sering ngadepin orang pelangga pelongo ya? Bikin gedek pasti gue tahu nih Astrid, hari-hari gedek nih pasti nih. Ada orang Thailand masuk nih, dia bilang komen, butuh asisten buat gantiin semua kerjaan gue. Itu namanya lu nganggur, kagak gawe begitu. Ilham don. Masuk katanya gitu di TikTok. Ah, kalau penasaran si Ilham komen apa di TikTok, masuk ke TikTok live iswara.network sekarang. Kita kembali ke playlist dulu ya, sahabat suara ya. This one is from Lomba Sihir Andai Saja judulnya. Masih nongkrong bareng Beril, kita mending masuk aja ke TikTok live iswara.network karena aku di sana bersama sahabat suara lainnya.

MMG from Nykilla. Asik, 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin soal kalau lo nih buka lowongan buat diri lo sendiri, masa sih men lo gak mau punya asisten gitu? Gue sih pengen ya. Kalau gue ada uangnya. Ya. Ini baca-bacain TikTok dulu deh nih, santai dulu ya. Di TikTok gue lagi live loh, guys. Ada Kali Shadi. Ini radio mana, Kak? Radio Jakarta. Iswara, dulunya iRadio. Nah, guys, jadi buat lo yang gak sengaja dengerin 101.4 FM, buat yang bertanya-tanya, loh, Tracks mana Tracks? Dulu bukannya Tracks ya? Ini adalah Iswara. Jadi, Iswara tuh dulunya iRadio, dan sekarang iRadio tuh pakai frekuensinya Tracks FM. Gitu ya. Sampai sini paham ya. Ber, bilangin ke Atifa tidur udah malam, ini emaknya mau me time nonton Pungan. Masa anaknya mau tidur biar bisa nontonin gua. Atifa tidur. Lo juga lagi-lagiin juga udah malam juga. Ada Sally yang request Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Oke, coba nanti aku cariin dulu ya. Ber, kata temanku yang di Brunei sampai juga Asep ke Brunei juga. Oh, what the. Oke, ntar kita bahas lebih lanjut ya. Seperti yang tadi gue bilang, jam 8 malam di awal jam gue siaran, gue pengen lo untuk doain terus teman-teman kita yang di Kalimantan, yang katanya bahkan udah hampir satu pulau tuh kena karhutla. Dan di Flores juga yang masih menghadapi dampak dari gempa kemarin, dan mungkin masih ada gempa-gempa susulan. I wish I could be there. Berdoa terus ya teman-teman ya. Kita tidak hanya berdoa untuk ekonomi, tapi berdoa untuk alam juga. Jadi buat lo semangat terus di malam hari ini. Datanya akan gue spill nanti ya, data terupdate di jam 8 malam. Anyway, buat lo yang pengen ikutan topik malam hari ini, monggo ngobrol-ngobrol juga sama gue di TikTok live iSuara.network. Oke, karena gue di sana, dan lo mungkin kalau mau titip salam juga boleh ya. Dan topik malam hari ini, kalau misalkan lo punya asisten buat diri lo sendiri, kira-kira lo pengen asistennya seperti apa sih, sahabat suara? Apakah lo pengen asisten yang bisa inget sama semua jadwal lo, atau lo pengen punya asisten yang bawa-bawain barang lo, atau lo pengen punya asisten yang bisa nolak orang karena lo sendiri gak enakan sama orang buat nolak? Nah, ada dua cara. Lo bisa ke TikToknya iSuara.network or ke WhatsAppnya iSuara, 0816-114-1014. Ini yang mau request lagu, monggo lo. Oh iya, tadi ada yang request Pamungkas ya. Coba gue cariin ya. Pamungkas, Bambas Pamungkang. Ya aduh, Bambang Pamungkas dong. Right, kita masuk ke berapa kali kita akan saling memaafkan. Requestan dari Sally di TikTok. This one is from Pamungkas. Dengerin terus Beryl Rasendavi di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Yang lagi di jalan, hati-hati ya, jangan pada ngantuk ya. Semangat terus, temenin gue di TikTok. Kita siaran di sono. Let's go Pamungkas.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Dafi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril yang sekarang lagi live TikTok di iswara.network. Di awal jam siaran gue juga pengen, gue ulangin lagi, gue pengen lo kirim doa sejenak untuk teman-teman kita yang di Kalimantan dan juga Flores yang mungkin masih menghadapi dampak dari kejadian-kejadian alam yang ada di sana. Rajin-rajin kirim doa ya sahabat suara, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran. Semoga teman-teman di sana selalu dilindungi, mendapatkan banyak bantuan. Dan gue berharap bisa menghibur mereka semua di sana lagi. Tetap temenin gue di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam on Iswara Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Waduh, ditutup teleponnya. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasan Davis on the deck. Ngomongin soal kalau lo buka lowongan sebagai asisten mencari asisten pribadi buat lo nih, Nah, lo tuh pengen asisten kayak gimana nih yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan lo? Ini ada dari Rence. Asik Rence. Gue pengen punya PA yang bisa makeup karena gue males banget tiap hari makeupan. Selain itu bisa nemenin gue terus karena gue gak suka kesepian. Oh iya, Nono introvert ya. Udah gitu bisa ngatur keuangan juga sih karena gue boros. Berarti lo butuh dua tuh, Ci. Lo butuh makeup artist dan lo butuh financial planner. Nah, gila. Ya, gue doain semoga yang dengerin gue, yang nonton di TikTok, gue doain semoga rezekinya lancar. Amin. Gue doain besok pagi tiba-tiba usaha lo atau apapun yang lo jalanin tiba-tiba dor. Hektik, wih, banyak pelanggan ya. Terus kayak, aku butuh asisten. Nah, itu pertanyaannya ya. Kalau lo butuh asisten, lo pengen asisten kayak gimana? Coba-coba, ini ada dari Oh ini, 0821 sekian. Asisten atau ART gak butuh. Soalnya sepupu-sepupu aku udah berapa kali pakai ART. Padahal udah pakai lembaga resmi, oke. Bukan sih yang mukulin anak, tapi masa berani pakai barang-barang sepupu gua terus dia dengan PD-nya TikTokan gile. Nyet, itu gua kira di traps doang loh. Ternyata beneran ada in real life. Pas ditanyain gak ngaku, padahal udah jelas ada di account TikTok ART sepupu gua. Ada juga ART yang gak jujur padahal udah ada CCTV, parah sih. Nah, even gua tadi ngomongin asisten, tapi ini boleh loh kalau lo pengen ngomongin ART. Lo butuh ART kayak gimana? Dan sebenarnya ART tuh pasti ada dramanya gak? Guys, gua sering banget liat di threads. Tanpa mengurangi segala hormat, gue pengen ngomongin yang drama-dramanya aja gitu. Kalau misalnya lo punya ada drama gitu boleh. Karena teman gue kemarin baru kejadian, cuy. Dia lagi butuh ART. Ini oknum ya sekali lagi. Dia mencari ART, dapat ART itu di marketplace Facebook. Nah, kerjanya beres, cuma hari kelima ditegur sama bininya teman gue. Dia bilang gini, Mbak. Pokoknya sih di hari kelima si ART itu kerja pakai daster, normal lah ya. Tapi dalamannya kemana-mana. Udah, ditegur lah sama bininya teman gue. Mbak, baik-baik kok, sorry lain kali ininya agak diinin ya, siapa namanya, baju dalamannya kemana-mana. Baju dalaman tuh maksud gue, ya lo tau lah yang cewek lah ya, HB. Nah, udah tuh, sampailah tiba, tadi hari kelima ya, tibalah di hari ke-9. Minggu depannya kalau gak salah. Ingat, ART-nya ditegur gara-gara dalemannya kemana-mana. Ingat ya, di hari ke-9, ART itu kerja seperti biasa, normal. Dia pakai daster lagi, gak apa-apa. Tapi dia gak pakai daleman. Zap! Maksud gua, gini loh. Mohon maaf. Kalau ditegur dalemannya kemana-mana, jawabannya adalah dalemannya dibenerin. Bukan gak pakai daleman, kan maksud gua gitu ya. Mohon maaf ini kita apa ya. Jadi kayak, aduh. Murka lah temen gue di situ, ada aja dramanya. Dan dia sedang mencari banget nih, karena punya baby kan, baru punya anak kayak 6 bulan, 7 bulan lah umurnya. Wow. Nih ternyata ada banyak yang respon soal drama-drama ART masing-masing gitu ya. Boleh jawab aja di nomornya Iswara 0816-114-1014 atau mampir ke live TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengerin Beril Rosan Delvi di Nongkrong Bareng.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Berry, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: ladies and gentlemen all across Indonesia. It's your captain speaking.
1: Meryl Razan Davi. Gak cocok ya? Lo gue pengen banget jadi pilot loh.
0: Tapi buat kamu yang pengen banget punya asisten,
1: nah ini mungkin ada curhatan-curhatan ya, tapi gak harus sesuai topik kok, bebas. Pokoknya ini intinya sesi curhat dimana lo mungkin punya unek-unek yang ingin diutarakan ke orang, tapi lo gak bisa sampein ke mereka. Sampein aja ke gue bisa anonim kok nama lo. Oke? Ada dari orang ini. Dari, nah keluar bay suaranya ini. Ada aja begini, nama juga siaran sendiri. Sorry pak ya. Lanjut.
2: Hai Desi, ikutan ya.
1: Ya.
2: Kalau misalkan gue pengen punya asisten,
1: ya,
2: gue tuh pengen punya asisten yang bisa nge-reminder deadline-deadline gue. Terus asisten yang bisa bantu gue nge-record
1: konten-konten
2: lagi konten.
1: Oke.
2: Sama asisten yang ngingetin gue untuk take a rest gitu. Karena gue orangnya kalau udah kerja itu kadang-kadang gue sampai yang lupa.
1: Hati-hati.
2: Apa-apa misalnya kayak gue lupa me time, gue lupa untuk menyenangkan diri gue sendiri gitu. Jadi gue butuh PA yang emas adalah PA yang mengingatkan gue untuk take a rest from my work gitu. Thank you.
1: Dar, tapi lo sebenarnya bisa tau Dar pakai ini, pakai AI gitu, iya nggak sih? Lo nonton startup gak? Jipyong, Han Jipyong. Nah itu kan di rumah, di apartemennya ada kayak Google Smart Home gitu. Jadi kayak Mr. Han Jipyong, don't forget to eat. Nah, dari don't forget to sleep ya. Dari don't forget to love yourself. Asik, itu dia. Jadi kayak lo selain dapat bantuan, lo juga dapat apa namanya, mental support and afirmasi keren, words of affirmation kayak it's okay dari. Ada kali kayak gitu ya, dan bisa diakses secara gratis. Ada enggak sih, guys? Setahu gua kalau GPT atau Gemini enggak akan bisa kayak gitu kalau kitanya enggak ngeprom dia. Jadi dia enggak bisa inisiatif. Ada dari Ocha. Real be real, Ocay di sini. Gue mungkin belum di tahap punya ART sekarang, tapi nggak tahu tahun depan. Doain ya, biar gue beneran punya asisten. Amin. Pengen punya asisten yang rajin cuci piring sama urus anak aku yang telaten. Amin ya Real dan teman-teman semua. Cuma mau share sedikit, gue punya kakak susah banget cari ART. Menurut gue sih udah bagus banget ekonominya. Kadang gue kasian ya, kecapean banget ngurus rumah. Cuma gue pernah ngobrol dan cari tahu, ternyata gue nge-scroll hilang kalimatnya. Ternyata yang problematik ya suaminya. Katanya ngapain punya ART? Jadi bikin gak nyaman di rumah. Jadi gak leluasa di rumah. Lah kata gue mah, ngapain ya ribet sendiri. Lo butuh, lo harus respect sama ART lo. Sekian cerpen gue, terima kasih. Iyalah, itu kan asisten aja ya. Kalau emang dia bukan orang rumah, tapi jangan menganggap gak kayak di rumah. Itu kan technically rumah lo. Ya sebenarnya banyak lah drama-dramanya gitu ya. Jadi kalau misalkan, gue juga bingung nih. Enaknya tuh kalau nyari ART tuh di mana sih sebenarnya yang tidak bermasalah gitu. Banyak, gue punya kok pengalaman. Gue punya, kalau misalnya keluarga gue sama ART tuh akrab banget, bahkan sering menjenguk gitu, sering datang lagi kalau pas lebaran, padahal udah enggak kerja di gue. Ya gitulah pokoknya ya. Kalau mau cerita masuk aja ke sesi curhat, kirim curhatan lo di 0816 114 1014.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ngomongin soal asisten atau mungkin ART gitu ya. Tapi ini sesi curhat, kalau lo ada cerita lain, monggo. So ladies and gentlemen, please welcome sesi curhat BTS Berani Terbuka sama Beryl.

0: jadi gue ingat pernah waktu gue SMP deh kayaknya, mbak gue itu yang nginap masih muda juga, kayak dia juga lulusan SMP atau SMA gitu, kayak umur 17 maybe. Dia tuh emang cantik, dia tuh putih gitulah, pakai ibaratnya kembang desanya ya. Terus susnya sih waktu itu belum terlihat, awal paling emang dia suka HP-an gitu.
1: HP-an?
0: Terus karena dia cantik tuh pada banyak.
1: Apa sih HP-an? Dia bawa HP, panitia pensi doi.
0: Susnya sih waktu itu belum terlihat, awal paling emang dia suka HP-an gitu.
1: HP-an?
0: Terus karena dia cantik tuh pada banyak tuh yang ngincer, kayak satpam-satpam perumahan tuh sering banget lah. Oh. Alasan gue ke rumah gue ngapain lah. Modusin sih pembantu gue ini.
2: Oh gitu.
0: Nah, terus paling gongnya adalah waktu keluarga gue nginap keluar kota gitu ya. Kita misalnya waktu itu ngopinya 2 hari, tapi kita jadinya gak 2 hari. Jadi kita harus balik lah gitu. Pas udah sehari, kita gak ngabarin tuh ke dia kalau kita mau pulang hari itu gitu. Ternyata gongnya waktu itu tuh terus kayak nyampenya tuh malam gitu, kita bawa kunci jadi nggak harus bangunin dia.
1: Gue tahu nih, gue tahu endingnya di pala gue sama pala lo sama nggak? Gue nanya di TikTok nih, sama nggak pala gue sama pala lo? Sama nggak? Gue tahu nih endingnya nih, coba jawab. Gue lagi live TikTok by the way, di TikTok iswara.network. Belibet. Harusnya sama. Oh beda. Oke, coba. Sama ya, sama kayaknya ya, oke.
0: Terus kayak nyampenya tuh malam gitu, kita bawa kunci jadi gak harus bangunin dia. Ternyata kok ini kamar orang tua gue tuh kok nyala ya gitu. Padahal kamar dia di lantai 2 nih, kamar orang tua gue di lantai 1. Nyala lampu dan AC-nya. Ternyata gongnya dia ngajak tidur
1: coba
0: cowoknya, pacarnya di situ an.
2: Bener kan?
1: Itu pala gue tuh. Itu pala gue. Wah. Ayo kita dengerin sampai kelar ya.
0: Tidur. Cowoknya pacarnya di situ anjir. Jadi kayak dia telepon gitu. Terus dia pakai baju dinasnya. Nyokap.
1: Oh. Dia pakai baju dinas anjir.
0: Baju dinasnya nyokap gue, parah banget gak? Kayak seketika itu langsung dicerai. Terus cowoknya langsung kabur gitu aja. Waktu bokap gue ngomel-ngomelin dia, kayak jir, kurang ajar banget. Mungkin karena masih bocil, tapi kayak segila itu gitu loh. Percuma, cantik-cantik. Gak tau deh sekarang tuh kabar orang gimana.
1: Anjir. Ini maksudnya pakai baju dinas gimana sih? Nyokap lu PNS gitu, baju PNS-nya dipakai bagaimana? Tapi apapun itu, gue nggak tahu tuh. Gue kalau ada di sana, gue nggak tahu bakal gimana sih. Lo bayangin lo masuk pulang dari mana gitu? Kamar lo, beserta kamar orang tua lo ya, beserta baju-baju yang bahkan lo juga nggak pernah gitu orang tua lo pakai, lihat orang tua lo pakai baju itu dipakai. Ada lo nyetret gitu nyet. Dan pala gue gak bisa. Waduh. Gila. Kita bahas lebih lanjut.

Terima kasih, saya Andri Taulani. Saya cabut dulu ya. Masa musisi bilang kan saya cabut dulu segitu pamit lah. Anyway, sahabat suara, makasih buat lo yang udah dengerin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita akan bertemu besok lagi. Dan ini adalah malam Jumat ya. Gue emang gak cerita horor-horor karena penyiarnya aja parnoan gitu ya, tukang takut gitu. Jadi, tapi kalau misalnya lo punya cerita nextnya, cerita horor, monggo. Minggu depan bisa di malam Jumat, sahabat suara. Dan pamit dulu, terima kasih. Buat lo yang lagi di jalan, hati-hati ya, jangan pada ngantuk lo. Yang udah di rumah, selamat beristirahat. Simpan energi lo buat besok. Dan jangan lupa malam ini sebelum tidur lo doain buat teman-teman kita yang ada di Kalimantan dan Flores, NTT. Semoga mereka bisa kuat dalam menjalani ini. Dan mungkin mereka juga masih ada yang terdampak. Dan mudah-mudahan gak ada gempa-gempa susulan lagi. Dan bala bantuan selalu akan datang buat kalian semua yang ada di sana. Buat lo yang punya rezeki lebih, tolong sisihin buat mereka, doain sama-sama aja lah intinya. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buah ya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Lagi ngomong restoran kan. Ada aku penasaran, aku mana ikan kepo namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut. Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh diucapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Enggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
1: Udah terpenuhi dong. Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Pertanyaan yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinon. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini lain.
2: Ya, kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini tuh.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lah kursi dari tadi.
1: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget. Kaget ya.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Konos.
0: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan
1: itu Ipan. Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan itu, Tia Ipan, Ipan. Itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Iya, bos gua.
0: Oh, bos bah.
1: Bos gua yang punya radio ini, Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni,

0: sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ISBSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif.

juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.